0: perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disdankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Disdankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Disdankab Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintah dibangun buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
3: Sementara itu, dokter hewan Disdankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya pemeriksaan bagi kami.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
7: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
8: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
9: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
8: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
10: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
8: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
11: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
12: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
11: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
13: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
11: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
15: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
16: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
15: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
17: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
18: Dengok ini Kulon rutin Bisa. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
17: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
18: Harapannya apa, Pak?
17: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
15: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
19: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
20: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
19: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
21: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
22: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
19: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhti Arifai.
23: Universitas ini yang wujudnya game.
24: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
23: Dinusperse ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
24: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinus First sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinus First itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
24: Peluncuran Dinus First menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtia Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran gereja bagi umat Kristiani. Kita menuju ke GBI Rock Mataram.
1: Kita berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sebab kami terus boleh merasakan karya-Mu yang luar biasa. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Engkau memberikan pengharapan bagi setiap kami. Orang-orang yang percaya penuh akan janji-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dan kami sungguh percaya hari ini kami merindukan karya-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Menjamah, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Sungguh kami percaya karya-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami siap membuka hati kami untuk menyembah

Kami sungguh sangat menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi penasehat dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau yang membangkitkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh menjadi alat kerajaan-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh melayani Engkau. Untuk kami boleh mempermuliakan Engkau, Tuhan. Untuk kami boleh meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Mengalir kuasa-Mu atas kami. Penuhi kami dengan kuasa dan urapan-Mu. Dari tempat yang maha tinggi. Memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang menguduskan kami. Menyucikan kami. Melayakkan kami. Untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Dan kami boleh melihat karya-Mu, Tuhan, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu, bahkan kesabaran-Mu bagi setiap kami. Dan pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami boleh berjalan di dalam kuasa-Mu. Kami boleh berjalan di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih buat tim Praise and Worship dan juga choir yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita karena Tuhan Yesus kita baik? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus kita baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bisa dinyalakan lampunya? Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dalam tradisi Yahudi disebut Zabaot. Dan perayaan ini adalah salah satu dari tiga festival ziarah utama bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama ada Hari Raya Paskah, kemudian ada Hari Raya Pondok Daun, dan yang ketiga ada Hari Raya Pentakosta. Nah, pada awalnya Pentakosta ini adalah perayaan panen gandum. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ada perkembangan dan terjadi perayaan ini berubah menjadi sebuah peringatan ketika Nabi Musa menerima dua buah loh batu yang berisi 10 perintah Allah di atas Gunung Sinai. Nah, Pentakosta ini berasal dari kata Pentecoste yang artinya adalah ke-50. Karena hari raya ini dirayakan 50 hari setelah Paskah. Nah, Paskah bagi orang Yahudi adalah merayakan, memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi bagi setiap kita orang yang percaya, Paskah itu berbicara tentang penebusan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Jadi Paskah itu berbicara tentang penebusan, Paskah itu berbicara tentang keselamatan, tetapi Pentakosta berbicara tentang pemeliharaan kehidupan orang percaya, saudara dan saya, melalui karya Roh Kudus, supaya setiap kita tetap hidup benar tanpa bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan sorga memakai momen-momen ini karena ada maksud besar kepada dunia dan kepada setiap kita orang yang percaya.
Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ini dicatat di dalam Kisah 1 pas ayat yang keempat, pada waktu itu Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi dari Yerusalem. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, tinggallah, tunggulah di situ, nantikan janji Bapa. Karena tidak lama lagi mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, di sana diceritakan bagaimana pada waktu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian murid-murid mereka turun dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem, ke markas mereka. Ya, dan dikatakan di situ jaraknya seperjalanan sabat jauhnya. Dan kalau kita pelajari itu jaraknya kurang lebih sekitar 800 meter. Dan murid-murid setelah Yesus naik, mereka turun dari Bukit Zaitun itu, mereka kembali ke markas mereka di Yerusalem. Nah, markas ini adalah milik dari Markus, penulis kitab Injil. Dan oleh orang tuanya dipinjamkan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk mereka boleh menggunakan tempat itu untuk mereka berkumpul. Menggunakan tempat itu untuk mereka boleh mengajar di sana dan dijadikan markas. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu mereka tiba di tempat itu, mereka kemudian berkumpul di sana, mereka bertekun di sana, mereka bersehati untuk mereka berdoa bersama-sama. Nah, kata bertekun di situ menggunakan kata proskartereo, yang artinya bertahan dengan setia menantikan janji Bapa tersebut. Jadi mereka bertahan, mereka setia menantikan janji Tuhan. Dan kemudian dikatakan mereka tidak menyerah, walau mereka menantikan janji Bapa itu berhari-hari. Tidak langsung turun, tapi berhari-hari mereka harus menantikan. Dan mereka konsisten dengan sungguh-sungguh merindukan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan murid-murid pada waktu itu mereka bersikeras. Mereka sungguh-sungguh meresponi janji Bapa dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Dan mereka mau menerima apa yang dijanjikan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Karena mereka paham, mereka mengerti peran dan fungsi Roh Kudus itu di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus itu penolong, amin. Roh Kudus itu penuntun kita, dia penasehat kita. Dan setiap kita butuh yang namanya penolong. Kita hidup ini penuh dengan kekhawatiran, kita hidup ini penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Dan setiap kita butuh yang namanya penolong, kita butuh penasehat, kita butuh seorang yang bisa menuntun setiap kehidupan kita. Nah, murid-murid mereka tidak hanya sekedar menunggu pasif, tetapi mereka dengan sungguh-sungguh menantikan Roh Kudus, mereka sungguh-sungguh berdoa, mereka sungguh-sungguh berharap, dan mereka terus setia menantikan janji Tuhan. Nah, kemudian kata sehati memakai kata homo tumadon, yang artinya satu hati, satu tujuan, satu roh, harmonis bersama-sama. Mereka tidak sibuk dengan ego masing-masing. Mereka tidak

dalam firman Tuhan. Bagaimana murid-murid mereka bersatu hati. Mereka tidak merasa lebih satu dengan yang lainnya. Sehingga Roh Kudus dicurahkan. Nah, pada waktu itu murid-murid bertekun. Mereka menunggu 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Jadi kurang lebih 50 hari setelah hari raya Paskah. Dan pada waktu itu ada sekitar 120 orang. Mereka berkumpul di sana dan mereka bersehati menantikan Roh Kudus dicurahkan. Nah, apa yang terjadi pada saat perayaan hari Pentakosta pada saat itu? Kita akan lihat di dalam Kisah 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta pada waktu itu, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tadi saya sudah sampaikan ada sekitar 120 orang mereka di situ berkumpul bersehati. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Suatu peristiwa yang spektakuler yang terjadi pada waktu itu. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini peristiwa yang menakjubkan. Dan api-api itu bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada waktu itu kejadiannya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang besar, peristiwa yang spektakuler terjadi di muka bumi ini. Bagaimana janji Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap orang percaya. Dan pada waktu itu kalau murid-murid mereka sungguh-sungguh menantikan pencurahan Roh Kudus. Tetapi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup setelah pencurahan Roh Kudus ini, kita bukan lagi menantikan, tetapi kita bergaul dengan intim dan berjalan dengan Roh Kudus. Artinya kita tidak lagi sedang menunggu kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Tetapi perintah bagi setiap kita adalah kita bergaul karib. Kita bergaul intim dan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, saya pun secara pribadi, saya terus membangun kehidupan saya untuk bersekutu dengan Roh Kudus-Nya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Kita butuh penolong, kita butuh yang bisa menuntun kehidupan kita, kita butuh penasehat, kita butuh ada pribadi yang bisa menuntun kehidupan kita, apakah kita benar atau salah dalam kehidupan ini. Dan saya bangun kehidupan saya untuk bersekutu dengan Dia. Setiap hari, setiap saat. Bahkan pagi-pagi, harus bangun pagi-pagi, merindukan Dia, memuji, menyembah Dia, menikmati hadirat-Nya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan apa-apa. Amin. Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan untuk itu. Roh Kuduslah yang menuntun kita, menegur kalau kita salah. Bahkan Dia adalah pribadi yang sanggup menguduskan setiap kita. Amin. Dia sanggup melepaskan kita dari yang jahat. Itu pribadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bangun kehidupan kita untuk bersekutu dengan Dia, bergaul dengan Dia, intim, karib, bahkan berjalan dengan Roh Kudus. Karena Dialah yang memimpin kehidupan kita.
Roh Kuduslah yang menuntun kita, memulihkan kita, menyembuhkan setiap

kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar apa dampak bila kita bergaul intim dan berjalan dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah pemberdayaan kuasa. Katakan bersama saya, pemberdayaan kuasa. Nah, sebelum Pentakosta atau sebelum rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara perhatikan, Petrus itu adalah orang penakut. 50 hari sebelum mengalami baptisan Roh Kudus, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali pada waktu Yesus disesah. Yang pertama, ketika Petrus dia masuk ke halaman rumah daripada imam besar, kemudian ada seorang hamba perempuan, seorang pelayan, dia melihat Petrus dan dia berkata, ini orang yang mengikut Yesus. Lalu Petrus langsung menyangkal, saya tidak kenal Yesus. Itu pertama kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu beberapa saat ada juga orang yang melihat bahwa Petrus pernah berjalan dengan Yesus. Dan orang ini berkata, dia orang yang mengikuti Yesus, orang dari Nazaret. Lalu Petrus kemudian dia menyangkal, bahkan disertai dengan sumpah bahwa dia sama sekali tidak mengenal Yesus. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian, waktu Petrus dia berdiam di depan api, kemudian dia bercakap-cakap, ada orang yang mendengar logat daripada Petrus. Dan di dalam kitab Yohanes itu dicatat ada seorang dari keluarga Malkus, yaitu orang yang pernah dipotong kupingnya oleh Petrus. Dia berkata, logatmu adalah orang Galilea, kamu pasti pengikut Kristus. Lalu ketiga kalinya, Petrus menyangkal Yesus dengan suara keras. Tetapi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, Petrus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dulu dia takut berbicara di depan orang banyak. Tetapi setelah dia dipenuhi Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang berani. Bahkan dia tidak punya rasa takut sedikit pun. Di dalam firman Tuhan dicatat, di dalam Alkitab, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu. Petrus dengan berani, dia bangkit berdiri bersama dengan rasul-rasul ketika dia mengklarifikasi. Ada orang-orang yang salah tafsir, ya salah mengira orang-orang yang dibaptis Roh Kudus itu dikira mereka mabuk oleh anggur yang manis. Tetapi Petrus dengan berani, dikatakan dia bangkit berdiri dengan ke-11 murid dan dengan suara nyaring dia menegur mereka. Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak lagi sembunyi, tetapi dia tampil menjadi seorang pemimpin. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Petrus adalah pemimpin terkemuka pada gereja-gereja pada mulanya. Dan ketika Petrus, dia juga memberitakan Injil dengan berani, dicatat di dalam Alkitab ada 3.000 orang bertobat. Dan kemudian pada waktu Petrus menghadapi sebuah realita bahwa dia harus mati sebagai martir, dia minta disalib dengan cara yang terbalik. Nah, apa yang berubah dalam diri Petrus, Bapak Ibu Saudara? Apakah pendidikannya yang menyebabkan dia berubah? Apakah statusnya yang membuat dia berubah? Yang membuat dia berubah adalah Roh Kudus yang memenuhi kehidupannya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Roh Kudus disebut penghibur. Dalam bahasa Yunani-nya adalah parakletos, yang artinya adalah penolong, pembela, penguat, pendamping. Dan pada zaman John Wycliffe, ada kata comforter yang artinya adalah penghibur. Itu berasal dari bahasa Latin yaitu fortis, yang artinya adalah memberi kekuatan

0: Rakyat Indonesia. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis pelaksanaan fisik program air minum dan sanitasi tahun anggaran 2026 di 10 desa mulai dikerjakan pada Juni mendatang. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu pencairan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi program tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sumbawa Muhammad Sofian mengatakan total anggaran DAK untuk program AMSAM di Kabupaten Sumbawa mencapai lebih dari 8 miliar. Bantuan DAK tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan juga pembenahan sarana-prasarana air minum dan sanitasi di sejumlah desa penerima manfaat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034 dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Omin di sini dalam acara Cerna, Cerita Anak Nusantara. Nah, adik-adik, Kak Omin hari ini punya cerita yang seru. Cerita Kak Omin berjudul

Omin bercerita, ingat ya, adik-adik harus duduk yang rapi, senyum yang manis, dan jangan lupa tidak boleh ribut. Sekarang, Kak Omin mulai ya ceritanya.

0: hutan yang gelap, hiduplah sekelompok binatang. Mereka adalah keluarga harimau, gajah, kelinci, burung, ular, buaya, dan masih banyak binatang lainnya yang hidup di hutan tersebut. Mereka semua hidup dengan damai, adik-adik, suka menolong, dan tidak pernah saling menyakiti. Suatu hari, hutan mereka yang damai didatangi oleh sekelompok pemburu yang sangat jahat. Pemburu tersebut datang untuk mencari binatang-binatang yang hidup di hutan itu. Nah, karena merasa takut, akhirnya harimau sebagai pemimpin kelompok itu mencari cara untuk menyelamatkan teman-temannya dari pemburu yang sangat jahat itu.
1: Nah, teman-teman, kita tahu bahwa hutan kita yang damai ini telah didatangi oleh pemburu yang jahat, dan ia ingin menangkap kita. Apa yang harus kita lakukan?

0: lagi. Suasana hutan menjadi sangat gaduh, adik-adik. Semua binatang sangat takut. Mereka tidak ingin ditangkap oleh pemburu yang jahat itu.
1: Hei, begini saja.
0: Bagaimana kalau kita membentuk pasukan untuk berjaga-jaga?
2: Pasukan berjaga-jaga? Maksudmu, kita membentuk kelompok untuk mengawasi kedatangan pemburu itu?
0: Iya, begitulah maksudku. Kita dapat meminta para monyet untuk memberitahukan kedatangan pemburu dari atas pohon sana. Dan para monyet nanti akan menyampaikan berita itu padaku. Kau tahu kan bahwa aku adalah binatang yang paling cepat berlari. Kemudian aku akan memberitahukan berita itu kepada kalian. Dan kalian harus bersembunyi. Bagaimana menurutmu, Harimau?
2: Iya. Baiklah. Sepertinya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita dari pemburu itu.
0: Kemudian Harimau sebagai ketua kelompok binatang itu memerintahkan para monyet untuk berjaga-jaga di atas pohon dan melihat kedatangan para pemburu tersebut, adik-adik. Sedangkan si kelinci bertugas untuk menyampaikan berita kedatangan pemburu kepada teman-temannya yang lain di dalam.

0: Hari ini terlihat lebih indah. Langit sangat cerah dan kicauan burung semakin menghangatkan suasana di dalam hutan tersebut. Seluruh binatang merasa sangat senang dan nyaman. Karena adik-adik sampai hari ini, pemburu yang sangat mereka takuti tidak datang. Tetapi tidak dengan si Monkey. Monkey adalah monyet yang sedikit nakal dan suka menjahili teman-temannya. Hari ini ia merasa sedikit kesal. Karena dengan adanya berita pemburu tersebut, seluruh anak-anak binatang tidak diperbolehkan bermain-main di luar sana. Dan itu membuat Monkey merasa sangat kesepian. Kemudian, tiba-tiba Monkey mendapat sebuah ide jahil yang ternyata dapat membahayakan hidup binatang yang lain. Aku dapat ide. Baiklah.
1: Tolong, aku mendengar suara mobil. Mobil itu berdatangan di pinggir hutan sana. Tolong.
0: Karena mendengar teriakan Monkey yang sangat keras, kelinci semakin cepat berlari dan memberitahukan kepada binatang lainnya bahwa sang pemburu jahat tersebut datang, adik-adik.

0: binatang menjadi sangat takut dan berteriak mencari anak-anak mereka untuk bersembunyi. Harimau dan beberapa binatang lain mendatangi Monkey untuk bertanya di mana pemburu tersebut.
1: Di mana kau melihatnya, Monkey?
0: Melihat apa?
1: Iya, tentu saja melihat pemburu itu.
0: Pemburu? Maaf, Ketua Harimau. Tapi aku tidak melihat. Aku hanya mendengar suara mobil saja. Sepertinya ternyata itu hanya suara air sungai yang datang. Maafkan aku, Harimau.
1: Tunggu, Monkey. Sebaiknya kau jangan bermain-main, Monkey.
0: Aku bukan bermain-main, Harimau. Aku hanya mendengar tadi. Baiklah, Harimau. Maafkan aku. Harimau dan beberapa binatang lain meninggalkan Monkey dan kembali ke dalam hutan untuk menjelaskan kesalahan Monkey pada binatang lainnya. Suasana gaduh yang tadi tercipta kembali tenang, adik-adik, dan binatang-binatang lainnya kembali melakukan kegiatan mereka masing-masing.

ini Monkey duduk termenung di atas dahan pohon. Ia tertawa, mengingat apa yang telah ia lakukan kemarin. Ia merasa hebat, karena berhasil menjahili seluruh binatang di hutan ini, bahkan ketua mereka yaitu harimau. Monkey kembali melakukan ulah yang sama. Ia mengikat kakinya sendiri pada ranting pohon tua di pinggir sungai. Ia tidak tahu, adik-adik, bahwa apa yang ia lakukan itu dapat membahayakan dirinya sendiri, bahkan binatang lainnya.

0: Tongki? Apa yang terjadi?
1: Tolong aku, Paman Kelinci. Kakiku terikat. Lepaskan aku, Paman. Tolong, tolong aku, Paman.
0: Sambil berusaha melepaskan ikatan Monkey, Kelinci datang menghampiri Monkey. Mengapa kau bisa terikat di sini, Monkey? Siapa yang melakukan hal ini?
1: Para pemburu itu, Paman. Mereka menangkapku. Mereka menangkapku ketika aku sedang mencari air minum di pinggir sungai, Paman. Tolong, Paman, lepaskan aku.
0: Apa? Para pemburu itu yang melakukan ini?
1: Benar, Paman. Aku melihatnya sendiri, Paman. Mereka sangat banyak. Dan mereka membawa senjata, Paman. Cepat, Paman, turunkan aku.
0: Apa? Aku harus segera memberitahukan ketua harimau. Tunggu aku, Monkey. Monkey?
1: Paman, Paman, kau terlihat sangat ketakutan, Paman. Suaramu sangat lucu, Paman. Paman, Paman, tidak ada pemburu, Paman. Kakiku hanya tersangkut pada dahan ini. Mengapa kau sangat takut, Paman? Kau sangat lucu, Paman.
0: Monkey, kau anak yang sangat nakal. Kau tidak tahu bahwa kejahilanmu itu dapat membahayakan kami semua, ha?
2: Maafkan aku, Paman. Aku hanya bercanda. Maaf, Paman. Maukah kau menurunkanku?
0: Maaf? Kau terlalu, Monkey.

Kelinci terlihat sangat marah adik-adik. Ia meninggalkan Monkey tergantung di atas pohon. Sedangkan Monkey hanya tersenyum dan tertawa. Ia kembali berpikir bahwa ia memang monyet yang sangat pintar. Karena lagi-lagi ia berhasil menjahili binatang dewasa yang lain. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pemburu yang sebenarnya datang dan melihatnya tergantung di atas pohon.

0: Ternyata aku memang hebat.
1: Suara apa itu? Tiba-tiba Monkey melihat seorang berpakaian hitam berlari di sekitar sungai.
2: Siapa itu?
1: Hei, ada orang di sana?

Ia menangis sekeras mungkin. Ia terus memanggil, memanggil dan memanggil Paman Kelinci dan seluruh binatang lainnya. Tapi tak satu pun datang menolongnya. Sedangkan suara gaduh itu terus mendekati Monkey.

0: itu, Moki? Hmm? Siapa yang datang, Moki? Kamu tidak berbohong lagi, kan?
1: Tidak, Ketua. Aku tidak berbohong. Mereka datang. Para pemburu itu datang, Ketua. Mereka memotong semak-semak dan mereka membawa senjata, Ketua. Aku tidak bohong. Aku benar-benar berkata yang sebenarnya. Aku tidak bohong.
2: Maaf, Monkey. Tapi itu sebenarnya aku. Maaf, kami membohongimu, Monkey. Kami hanya ingin memberi kamu pelajaran bahwa kejahilanmu itu dapat membahayakan orang lain. Kau tahu itu?
0: Benar. Kamilah yang memotong semak-semak itu, Monkey, dan membuat suara gaduh itu. Nah, Monkey, apakah kau sudah mengerti? Hmm?
1: Iya, Ketua. Aku tidak akan berbuat jahil lagi. Dan aku tidak akan berbohong lagi. Benar. Maafkan aku, Paman Kelinci. Aku telah berbuat salah. Maafkan aku, Ketua Harimau. Dan maafkan aku, seluruh teman-teman. Aku tidak akan berbohong lagi.

Sejak itu, Monkey tidak pernah berbohong lagi adik-adik. Ia tahu dan ia sadar bahwa berbohong itu tidak baik dan berbohong itu dapat membahayakan orang lain.

Nah, adik-adik yang manis, sudah dengarkan cerita kakak tadi? Ayo, siapa yang suka berbohong? Kalau suka berbohong, nanti seperti monkey tergantung di atas pohon. Adik-adik mau? Tidak mau kan? Baiklah, sekian dulu cerita kakak. Minggu depan, kakak akan kembali lagi untuk menceritakan cerita yang lebih bagus lagi. Sampai jumpa adik-adik.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Saya Andi Suhandi, bahagia sekali akan menemani ruang dengar Anda ya. Untuk hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026, untuk menemani ruang dengar Anda menghadirkan acara-acara dari siaran Pro 1 RRI Mataram hingga sore nanti. Dan mengawali kebersamaan di hari ini, pendengar, saya akan hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan progres signifikan. Pemerintah desa optimistis koperasi tersebut akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal mulai dari sektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajuddin menyampaikan progres pembangunan fisik saat ini telah mencapai sekitar 60%. Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga mulai mempersiapkan struktur kelembagaan koperasi. Menurutnya, struktur pengurus di tingkat desa sudah terbentuk mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara. Namun untuk sistem pengelolaan secara menyeluruh masih menunggu kebijakan dan pola manajemen dari pemerintah pusat. Demikian Lintas Informasi.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margit Erwin.

0: 6.000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih di suasana hari Minggu ya, untuk menemani Anda yang saat ini sedang bersantai-santai saja di rumah, atau Anda yang mungkin saat ini sedang di perjalanan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata ya, atau Anda mungkin yang hanya di rumah saja kumpul bersama sahabat, teman, keluarga untuk menikmati libur ini. Kami akan hadirkan beberapa informasi ya untuk menemani suasana hari Minggu Anda. Satu informasi pendengar, ini dari Lombok Timur ya, di mana masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya dugaan penipuan berkedok pembangunan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi modus yang digunakan umumnya berupa tawaran kerjasama pembangunan dapur atau sarana pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan iming-iming keuntungan besar namun tanpa kejelasan legalitas. Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur, Mualan menegaskan masyarakat harus lebih teliti sebelum memutuskan bergabung atau berinvestasi dalam program tersebut. Menurutnya, setiap pihak yang mengaku menawarkan kerjasama pembangunan dapur MBG harus dipastikan terlebih dahulu identitas dan legalitasnya. Ia juga menjelaskan pembangunan dapur MBG memang membutuhkan biaya besar, di mana satu titik pembangunan bahkan diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 1,2 miliar sampai 1,5 miliar sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, masyarakat jangan mudah percaya hanya dengan penawaran lisan tanpa dokumen resmi dan kekuatan hukum yang jelas. Seluruh bentuk kerjasama, terutama yang berkaitan dengan lahan dan investasi, wajib dilengkapi dokumen legal seperti sertifikat tanah, kemudian

dengan surat perjanjian hingga akta notaris. Dan pendengar, legalitas lahan ini menjadi syarat penting ya untuk pembangunan dapur MBG, di mana pihak Badan Gizi Nasional ini disebut tidak akan menerima lokasi yang status lahannya ini tidak jelas. Jadi diingatkan juga kepada para investor nih atau masyarakat yang lebih yang terlibat dalam pembangunan dapur MBG ikut tercantum secara resmi dalam struktur kerjasama yayasan sehingga memiliki dasar hukum yang kuat jika terjadi persoalan di kemudian hari. Karena hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban penipuan pembangunan dapur MBG di Lombok Timur. Nah, pendengar, ini menjadi perhatian bersama ya untuk masyarakat yang mungkin pernah mendengar iming-iming keuntungan besar untuk membangun dapur MBG, mungkin perlu dicek kembali ya kejelasan legalitasnya. Karena ini sangat penting. Jangan sampai tertipu, jangan sampai dibohongi dengan iming-iming yang belum ada kejelasannya. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa baca informasi ini kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau Anda pecinta lagu-lagu tahun 90-an, Benci Sendiri judul lagu yang satu ini dari Ati CB yang dirilis tahun 1995. Cukup indah lagunya untuk dinikmati di siang hari ini ya. Dan cukup indah juga kalau hari ini Anda punya rencana ya bersama keluarga untuk menikmati suasana akhir pekan ini dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Mungkin sore nanti ada rencana ingin mengunjungi salah satu tempat. Ya, semoga siang hari memang selalu punya suasana yang berbeda ya. Lebih santai, lebih tenang, dan menjadi waktu yang pas untuk melepas penat setelah rutinitas selama sepekan. Dan tentunya momen seperti ini paling nikmat ya, ditemani dengan kebersamaan, baik itu bersama sahabat, sama buah hati, sama keluarga besar ya, apalagi mengunjungi tempat wisata. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan ini pendengar, salah satu tempat wisata yang cukup menantang. Jadi bagi Anda pecinta alam yang ingin menikmati pendakian ringan ya dengan panorama indah Bukit Keteri di Desa Banyu Urip di Kecamatan Gerung, Lombok Barat, ini bisa menjadi pilihan menarik. Nah, ini berada di ketinggian sekitar 400 meter dari permukaan laut. Tidak terlalu tinggi ya. Dan jadi bukit ini menawarkan pengalaman mendaki yang tidak terlalu berat namun tetap menyenangkan. Lokasinya pun cukup strategis nih. Hanya sekitar 30 menit perjalanan dari Mataram. Nah, untuk menikmati keindahan Bukit Keteri, jadi pengunjung hanya perlu membayar biaya registrasi Rp10.000 saja per orang. Nah, ini sudah termasuk parkir motor. Jadi dengan biaya yang terjangkau, pendaki sudah bisa merasakan sensasi petualangan sekaligus berburu spot foto menarik. Nah, waktu tempuh pendakiannya ini menuju puncaknya sekitar 30 menit sampai 50 menit saja, tergantung kecepatan ya. Dan tergantung juga kondisi fisik masing-masing. Jalur yang dilalui itu pun cukup bersahabat namun tetap memberikan tantangan. Apalagi karena banyaknya spot menarik yang membuat pendaki sering berhenti untuk beristirahat bersuah foto. Jadi perjalanan dimulai dari pos 1 yang cukup unik karena terdapat ayunan. Kemudian pendaki bisa beristirahat sejenak sambil menikmati suasana, sambil melanjutkan perjalanan. Nah, memasuki pos 2, pendaki akan bertemu dengan jalur yang dikenal sebagai tanjakan penantian. Jadi tanjakan ini cukup panjang dan cukup menguras tenaga. Namun sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan alam Lombok Barat yang asri, sehingga rasa lelah ini akan terasa hilang terus. Nah, setelah melewati tanjakan, pendaki akan tiba di pos 3 yang dikenal dengan Batu Elen. Jadi area ini sering dimanfaatkan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Nah, suasana yang sejuk dan tenang ini membuat energi kembali pulih. Kemudian, sepanjang jalur pendakian terdapat juga berbagai kutipan unik yang terpasang di pepohonan. Tulisannya ini seperti 1 menit lagi sampai. Semangat. Kemudian ada juga cinta itu seperti gapura. Awalnya selamat datang, akhirnya selamat tinggal. Nah, ini cukup menghibur ya. Kutipan-kutipan, quote-quote yang tertempel di sepanjang perjalanan ketika Anda melintasi pos 3. Dan sesampainya di puncak Bukit Keteri, panorama indah langsung tersaji dari ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Berbagai spot foto tersedia untuk mengabadikan momen, ditambah kutipan menarik. Kemudian Bukit Keteri ini bukan sekedar tempat mendaki saja ya, tetapi ini menjadi ruang untuk melepas penat dan menikmati keindahan alam dengan jalur yang ramah, biaya hanya Rp10.000 saja, serta waktu tempuh yang relatif singkat. Dan bisa dikatakan ya, ini destinasi yang cocok untuk pemula maupun siapa saja yang ingin menikmati pendakian ringan dengan pengalaman berkesan. Kalaupun pagi ini sampai siang ini Anda tidak punya rencana, sore bisa ya untuk menuju Bukit Keteri yang tempatnya di wilayah Banyu Urip ya, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Boleh disiapkan dari sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan satu informasi nggih untuk Anda, dan nanti di pukul 12 kita akan sama-sama menyimak dinamika olahraga. Di mana informasi kali ini dari Dinas Lombok Barat ya, di mana semangat membangun budaya literasi kembali digaungkan Kabupaten Lombok Barat. Pendongeng nasional Danang hadir dalam kegiatan literasi yang digelar di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat pada hari Sabtu kemarin. Nah, kehadirannya ini menjadi magnet tersendiri bagi ratusan guru, mahasiswa, pelajar hingga pegiat pendidikan yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, pendengar, dalam kesempatan itu juga Danang menegaskan kemajuan sebuah bangsa tidak bisa dilepas dari kuatnya budaya literasi masyarakatnya. Dan menurutnya, literasi ini bukan hanya sekedar membaca buku saja, tetapi mencakup banyak aspek kehidupan, mulai dari membaca, berhitung, bernyanyi hingga kemampuan bercerita. Dan ia juga mengatakan metode bercerita ini menjadi salah satu cara paling efektif dalam dunia pendidikan untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak maupun masyarakat luas. Jadi dengan cerita yang ekspresif dan interaktif, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima ya, dan mampu memberikan inspirasi kepada pendengar. Dan menurut Dana, manusia sejak lahir pada dasarnya menyukai cerita dan senang berbagi cerita. Karena itu pendekatan mendongeng ini dinilai mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus membangun imajinasi serta pemahaman dari peserta didik. Sementara itu Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat Haji Lalu Winengan menyampaikan, jadi budaya bercerita ini sebenarnya sudah melekat ya dalam kehidupan sehari-hari, dari termasuk dalam dunia jurnalistik dan media. Dan kegiatan literasi tersebut sengaja menghadirkan sosok profesional seperti Danang agar para guru mendapatkan wawasan baru tentang metode pembelajaran yang kreatif dan tidak monoton ya. Karena menurutnya guru harus mampu menghadirkan proses belajar yang menarik sehingga siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Ya pendengar, Anda bisa baca kembali ya ulasan selengkapnya informasi kami ini dengan mengunjungi laman informasi kami di rri.co.id. Nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak dinamika olahraga yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, salah satu lagu Yuni Syara yang dirilis tahun 90-an, Hilang Permataku. Ini membawa kita untuk merapat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan terlebih dahulu ya untuk musik dan informasi, karena kita akan menanti untuk menyimak dinamika olahraga yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh

telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami jeda dulu untuk mengajak Anda menyimak dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta karena saat ini sudah pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Bekasi.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB Siang ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda di hari Minggu ini ya, 24 Mei 2026. Dan pendengar, kami kembali ketengahkan beberapa lagu untuk menemani ruang dengar Anda sembari kita menanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah, karena nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan ketengahkan untuk Anda Warta Berita NTB Siang. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih ya Anda masih setia bersama kami untuk mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini ya, hari Minggu 24 Mei 2026. Masih bersama saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita NTB Siang ya. Dan untuk itu pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Kerusakan hutan di wilayah Kramabura, Kabupaten Dompu mengancam penurunan debit air pasokan PDAM. Warige pemandu petani Lombok Selatan. Bersama saya, Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Siang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kerusakan hutan di wilayah Kramabura, Kabupaten Dompu mengancam penurunan debit air pasokan PDAM. 100 hektar lebih kawasan yang bertahun-tahun dilindungi untuk menyuplai air bersih bagi warga Kabupaten Dompu itu perlahan-lahan mulai dirambah. Pelarangan perusakan kawasan yang dilakukan masyarakat dan aparat keamanan tidak memberi dampak lebih. Tokoh masyarakat desa Kramabura, Abdul Hamid menyebutkan, tidak hanya pelarangan dan pencegahan, namun yang harus dilakukan adalah pemberdayaan. Tidak hanya diajak menanam, tapi juga melakukan pengamanan kawasan reboisasi ini.
1: Dan apabila ada diketemukan salah satu yang tidak mematuhi aturan itu, diberikan tindakan tegas. Tapi kalau sudah begitu, aman. Ya, ini demi kebaikan. Pokoknya kita, hak-hak asasi dulu itu kita hilangkan dulu. HAM itu, tapi hajar aja dulu.
0: Hamid meminta pemerintah tetap memberi izin kepada petani di kawasan ini untuk tetap bisa menanam jagung. Namun jika kemarin dengan menghabisi tegakan, kini dengan sistem tumpang sari. Hamid juga yakin jika komoditi kemiri yang ditanam petani yang sudah terlanjur membabat tegakan di luar kawasan mata air akan tetap menjaganya. Pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran dokumenter produksi RRI Mataram 2026 berjudul Warige Pemandu Petani Lombok Selatan. Dan

0: April 2026, sebentar lagi berganti Mei, lalu Juni. Waktu ketika musim hujan berangsur pergi dari Pulau Lombok, seiring bertiupnya angin tenggara yang melintasi Nusa Tenggara Barat. Di Bangkat Parak, panen padi baru saja selesai dan meninggalkan sisa-sisa tanaman di atas permukaan tanah yang berlumpur. Sekam padi tertumpuk rata di beberapa petak menyelimuti ladang yang siap menyambut siklus tanam berikutnya.
1: Sigra mengekang lawang atan serta lantangan.
0: Geografis alam di Kecamatan Pujut sama dengan beberapa daerah di Lombok Tengah lainnya, Lombok Timur dan Lombok Barat bagian selatan. Daerah yang rata-rata memiliki karakteristik alam lebih gersang daripada Lombok bagian utara. Tanahnya terdiri dari tanah liat yang minim air dan mudah mengembang saat terkena air, lalu cepat mengeras ketika kering. Perlu cangkul, gancu, dan linggis untuk membalikkan tanah yang mirip lukisan abstrak para perupa kontemporer ini

0: tradisional untuk memulai musim tanam, yaitu warige. Semacam almanak tradisional berisi hari dan tanggal yang menerangkan karakteristik musim. Warige juga menerangkan hari-hari yang dianggap baik untuk melaksanakan praktik keagamaan, tradisi, maupun adat istiadat. Lewat kepekaan pembacanya, masyarakat Lombok Selatan mampu memperkirakan usaha yang baik dan tepat lewat tanda-tanda alam maupun perilaku ternak peliharaan. Keinginan menilik langsung praktik warige membawa RRI ke Lombok Selatan, menembus desa Teruai menuju desa Bangket Parak, dua desa di Lombok dengan tipe tada hujan. Di sebuah rumah di bawah Gunung Tunggal, empat orang tokoh Bangket Parak duduk bersila bersandar beruga. Dua di antaranya, Amak Dedet dan Pak Jarudin. Sedangkan Kiai Dalun dan Parnama Mustawa adalah tuan rumah sekaligus sesepuh di desa Bangket Parak.
1: Di perhitungan
2: jelah sendaya atau kiai penanggalan ruwut sekitar tanggal 5
3: terus ya sekai pertanyaan apa kaitan penuntut.
0: Tanya jawab pun berlangsung diikuti penjelasan Kiai Dalun tentang warige. Ibarat bongkar pasang, jari Kiai Dalun mengutak-atik tiga batang bambu kecil yang terikat benang kasur di papan warige. Ia tidak fasih berbahasa Indonesia, sehingga banyak dibantu Amak Dedet, ketua lembaga adat Bangket Parak. Menyimak penjelasan tokoh ini, serta hasil telusur pustaka Khairul Anwar tentang Gora, sejarah peradaban pertanian di Lombok. Kalender tradisional warige berupa garis 4 persegi yang digambar pada sebuah papan kayu. Gambar 4 persegi itu dibagi menjadi 6 kolom ke kiri kanan, serta 5 kolom dari atas ke bawah. Kolom diberi tanda X, namun ada kolom yang tidak terisi simbol atau kosong, atau disebut sung. Kolom dari kiri ke kanan berisi jumlah hari dalam seminggu, dibaca dari kanan mulai hari Jumat. Sementara, kolom dari atas ke bawah adalah penunjuk waktu. Penentuan baik buruknya waktu dimulai dari bawah pada kolom penunjuk waktu yang terdiri atas sung diterangkan berupa sepi, tidak terisi simbol. Prang bakat dilambangkan tanda X, kale dijelaskan berupa satu titik, lampan dijelaskan berupa tiga titik yang menjelaskan mulai kerja, dan rame atau ramai dijelaskan berupa 6 titik.
4: Kelanda pokir kulante dulu gombrak warige warige di anjulung wangi sungsang dulu yang kuna langit padang si pujut paham keluar makin sambil menekungan mata lui perang bale ugu wayang kelabu dukut batu gunung paling atas duduk
2: gunung dasi wuku setiap minggu kita salin
4: dan Bali masih pada jauh jenis wah udah kelindar masih pada ada kelindar lain. Pasak lempeng, pasak buku. Buku ni kan kelindar balik ini buat Bali. Sinta landa pukir kulante dulu gombrak warige warige di anjung sungsang dung kelingan langkir madang si pujut paham kerut merakit ambil menekungan mata luji menair perang bakar balu ugu wayang kelau dukut padu gunung terakhir. Terus sandang kanan dek Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu hari 7 ini tadi hari 9 dangu jangur gigi sogang nongan orangan ereng tulis tadi tandin dangu je maradan tekungku ya dangu jangur gigi sogang nongan orangan erengan tulis tadi malik kena dangu hari 9 itu dangu jangur gigi sogang nongan orangan erengan tulis tadi malik dangu mantu setiban kosong masih arak dom hari 9 terus hari 8 mulai jilid suara dengan itu Sri Indri Guru Yama Lura Brahma Kala Uma malik kena Sri hari 8 ya. Sri Indri Guru Yama Lura Brahma Kala Uma malik kena Sri Sri Indri Guru Yama Lura Brahma Kala Uma malik Sri mentubi kena Sri Tanah itu mulai ditung hari 8 hari 8 hari 7 je biasa hasilnya selesai Rabu Kamis ini ke
2: hari 6 je dah
4: hari. Harap.

0: Tong le areng rukung panerong was maulu ni. Rukung panerong was maulu. Tong le areng rukung panerong was maulu. Pasak dino jari papan sini. Pasak sungu je pasak berang. Mun rukung je tolang sin pasak kan putih.
1: Lain pasak kan.
0: Lain pasak kan. Rukung ni. Dino jari, lagu mana jari cuma ini terbaik si bator radahan. Duit papa nupia, brolas, cah kita datang. Bukati, brolas papa nupia. Dino jari cuma dino jari ini terbaik. Ada lagu aku jadi tahu ke papa. Hari enam hari lima aja mana supaya yang pun lagi kelibon, bisa kali je kelibon. Ya, pasal marak kon satu tulis kon cleaner Bali itu. Apa suni ku dalam kolam ini ini masih kalau sin tanda-tanda doanya cuma kosong masalah ini tepuk lini dengan ini jelur sekek jaga datang siwa ini jangur gigis basuh lais kena gigis pilih kali di jauh lima darah mepia kembali sok penginapan itu gigis lais kena gigis. Pokoknya bantuan saya ini, saya balik berdika-dika, ini dong yang tua, itu jauh ke itu.
1: Bikin toko misalnya.
0: Kutu, nginapan dora setolik ke jauh.
2: Melihat Warigyu dari dekat, seperti mendapat satu informasi ke informasi lainnya. Rumit, aneh, serta tidak terduga. Banyak istilah hari, minggu, dan bulan yang harus dihafal dan dipahami maknanya. Sehingga berbekal pertemuan beberapa tahun sebelumnya, RRI menemui Pak Ismail Yasin, pakar ilmu tanah dan iklim dari Universitas Mataram.
3: Wonten malih kawang sitanan dokaleni kang dadi jalmi.
2: Pak Ismail adalah peneliti El Nino, juga mempelajari Warige. Ia menerjemahkan Warige ke dalam konteks ilmiah. Menurutnya, penamaan tahun di kalender Sasak dilihat dari hari apa jatuhnya tanggal 1 Muharram dan nilai nafkunya. Tahun Alif, He, Im Awal, C atau V, Dal, B, Waw, Jim Akhir. Penamaan tahun ini merupakan tahun Windu, tahun ke-1 sampai ke-8. Nilai penamaan ini berguna untuk menetapkan sifat tahun basah secara keseluruhan. Sedangkan sifat kebasahan musim ditetapkan berdasarkan tanggal dengan menetapkan sifat hujan pada musim hujan, yakni mulai bulan November sampai dengan Maret. Penentuan awal tahun Warige dimulai ketika bintang rowot atau dalam bahasa ilmiah disebut gugus Pleiades.
4: Budaya Sasak lah istilahnya masih menggunakan bulan. Sebaiknya matahari itu diambil pada, karena setelah matahari sampai di Lombok ini nyalinya sudah panen, itu waktunya sudah dipanen. Nah kalau dipanen satu bulan kemudian nyalinya sudah mau habis, sudah hancur dia. Sama dengan cumi juga begitu kan. Cumi kan kalau sudah lewat dia mati juga, dia bertelur mati begitu kan. Dia harus dipanen saat sebelum dia mengeluarkan telurnya. Begitu juga nyale ini kalau sudah lewat diambil.
2: Kembali ke penelusuran pustaka milik Khairul Anwar tentang Gora, sejarah peradaban pertanian di Lombok. Kedelapan tahun sebagaimana aturan Warige, ada 12 pembagian bulan dalam perhitungan Sasak. Terdiri dari musim kembalit atau kemarau dan musim kentaun atau hujan. Pembagian dua musim ini berdasarkan jumlah hari hujan. Musim kentaun berumur 92 hingga 112 hari, berada di separuh bulan 7, bulan 8, bulan 9, dan bulan 10. Sedangkan musim kembalit berumur 253 hingga 273 hari, berkisar pada bulan 11, bulan 12 atau bulan suwung, bulan 1 hingga bulan 6, ditambah separuh bulan 7.
0: Buku setelah undasi itu, pasak kolompe, anak-anaknya.
5: pukir kulantir.
0: Sintilan da pukir kulantir dulu gombrak warigi warigi di anjulungang isung sang dulang kunan langit padang si pojok paham perlu ngakir sambil menekungan mata dengan orang bale ugu wayang kelau dukun batu gunung paling atas duduk.
2: Membaca warige juga memperhatikan waktu tumbuk, yaitu kuluminasi matahari di atas Pulau Lombok dan Nyale. Yang kedua merupakan peristiwa yang diistimewakan oleh masyarakat Sasak di Lombok. Cacing Nyale erat kaitannya dengan legenda Putri Mandalika yang menceburkan diri di Laut Selatan. Nyale adalah sejenis cacing wawo yang berwarna-warni. Tanggal, hari, dan bulan Nyale juga memiliki pengaruh terhadap perakiraan sifat hujan lokal di Lombok, terutama di sepanjang pantai selatan. Sehingga ketika muncul di pantai selatan Lombok, dirayakan secara besar-besaran lewat tradisi menangkap Nyale.
0: Bulan sekek ini.
4: Di mana tanggal 5 bulan 5 dan 6 tak melaju tak banding tak oleh ngampar atau nubu
0: di mana masa hari bulan dun waktu aja sekali ya itu seumur gitu masih kisdi
4: berarti bulan 6 pitu
0: 6 pitu
4: dalam musim berarti terus bulan teparan balik bulan tetung balik tesaan balik pas itu marunin oleh uli nyali oleh kanggu merari
0: uli nyali iya waktu itu balik nani bulan sekek wain dia Zulkaidah Zulhaji terus melanjut itu balik doang.
4: Nah terus yang ada di pengenungan ya hubungan dan kalender Sasak dengan buat bau nyali, nangkap nyali ya. Oleh bau nyali apa hubungan dengan kalender Sasak?
0: Biasa yang dia din belen Februari awal Februari pertengahan Februari akhir Februari.
4: Ternyata kalender Sasak bulan 10.
0: Iya bulan 10.
4: Jadi ulin bau nyali?
0: Ulin bau nyali.
4: Nah, menurut ni ya, kalender Sasak ini dari bulan 1 sekek 1 2 sampai 10. Bulan 10 itu baru penangkapan nyali.
1: Tanggal 20 bulan 10.
4: Tanggal 10 bulan
0: tanggal
4: 10.
0: 20. Tanggal 20 bulan 10.
5: Tanggal 20.
4: Tanggal 20 bulan 10.
1: Bulan 10.
4: Kemarin nyalinya bulan Sa'ban. Sa'ban ya. Ya. Prediksi tahun depan juga bulan Sa'ban.
0: Februari. Berkisar di Februari. Awal pertengahan dan akhir.
1: Awal. Tanggal selai tekawih nani.
4: Tanggal
1: 5.
2: Warige adalah bukti nyata kecermatan sekaligus kearifan luhur masyarakat Sasak dalam membaca fenomena alam, kemudian menjadikannya semacam metode untuk memprediksi cuaca.
4: Tetap ya, tetap berdasarkan hijriah. Kan iya anu unik papa.
0: Tetap berkaitan.
2: Tidak dipungkiri, kekayaan budaya ini berpotensi luntur ketika dihadapkan pada jumlah pembacanya yang semakin sedikit karena dianggap rumit. Lebih lagi, di tengah zaman sekarang yang serba instan, rasa-rasanya jarang ada orang yang ingin duduk statis berlama-lama mempelajari warige.
3: Lik kurang di ohaing.
2: Apapun kondisinya, luhur suku Sasak pada praktiknya sudah mewariskan satu peninggalan budaya yang dapat dibenarkan dan dipahami maknanya. Warige pula yang membawa masyarakat Sasak pada pengertian survive di tengah kesulitan dan tangguh secara efisien dalam bercocok tanam sebagai mata pencaharian penduduk Lombok Selatan.
3: Sidari ndikku selah.

Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kerusakan hutan di wilayah Krama Bura, Kabupaten Dompu mengancam penurunan debit air pasokan PDAM. Wariga pemandu petani Lombok Selatan. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia ya untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram di hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Saya Andi Suhandi masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam Maksi ya, makan siang bersama teman sejati. Wah, kalau hari Minggu makan siang biasanya kumpul bersama keluarga ya. Masaknya dari pagi, dimakannya pagi, kemudian dilanjutkan siangnya. Tapi kalau siang ini ingin makan yang sedikit berbeza, apalagi cuaca di luar sana ada agak-agak mendung tapi gerah ya. Ini membuat ingin makan atau ingin nyemil ya, nyemil yang pedas-pedas. Salah satunya adalah yang tak pernah kehilangan penggemarnya, ini adalah tahu crispy. Jadi cemilan sederhana dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam ini cocok disantap kapan saja. Jadi tahu crispy ini pendengar dikenal sebagai jajanan favorit berbagai kalangan karena rasanya gurih, harganya terjangkau dan mudah ditemukan mulai dari pedagang kaki lima hingga kafe kekinian. Selain lezat, tahu crispy ini juga menjadi favorit karena ramah di kantong. Dengan harga yang terjangkau, cemilan ini bisa menjadi teman minum teh atau kopi saat suasana lagi dingin, lagi lapar, lagi bareng-bareng sama sahabat juga bisa. Tak hanya dibeli, tahu crispy juga bisa dibuat ya dengan gampang. Dengan bahan sederhana seperti tahu, tepung berbumbu, dan minyak panas. Jadi untuk membuat cemilan ini cocok menjadi stok makanan saat musim hujan juga ya. Karena banyak orang memilih tahu crispy sebagai cemilan saat nonton, ngobrol santai, atau berkumpul bersama keluarga, sahabat. Dan aroma gurih dan tekstur yang renyah ini membuat suasana hujan atau suasana kebersamaan ini menjadi lebih hangat. Nah, pendengar, untuk membuat tahu crispy yang gurih dan lezat ini bahan-bahannya 10 potong tahu putih, potong dadu sesuai selera ya. Kemudian siapkan 5 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung maizena, 2 siung bawang putih dihaluskan, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian 100 ml air ya. Dan tepung kering secukupnya, ini campuran terigu dan maizena. Jadi juga siapkan juga minyak goreng. Nah, cara membuatnya gampang ya. Jadi siapkan tahu, potong tahu menjadi ukuran kecil sesuai selera, lalu tiriskan agar tidak terlalu berair. Nah, buat adonan basah, ya ini campurkan tepung terigu, tepung maizena, bawang putih halus, garam, merica, kaldu bubuk, dan air. Aduk hingga menjadi adonan agak kental. Baluri tahu, jadi masukkan tahu ke adonan basah, lalu gulingkan ke tepung kering agar lapisannya lebih renyah. Nah, goreng hingga crispy. Jadi panaskan minyak, goreng tahu dengan api sedang sampai berwarna kuning keemasan dan renyah. Dan siap untuk disajikan. Angkat, tiriskan, lalu sajikan dengan cabai rawit, saus sambal, atau bumbu tabur favorit. Nah, ini menjadi pilihan Anda ya di siang hari ini. Kalau ingin nyemil-nyemil di sore nanti, bisa dibuat sekarang ya untuk menemani suasana minggu Anda, hari Minggu di siang hari ini ya. Jadi pastikan terus juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, karena lagu-lagu akan kami hadirkan kembali untuk menemani suasana siang Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Olivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di luar sana terlihat cuaca agak sedikit mendung ya, dan tidak terlalu terik lagi, tidak terlalu panas lagi. Sepertinya ini cuaca cukup bersahabat ya, kalau Anda memanfaatkan hari Minggu dengan menikmati suasana di luar sana. Jadi libur itu bukan hanya untuk tidur saja ya. Jadi pastikan juga libur Anda ini lebih produktif dengan melakukan hal-hal yang membuat diri Anda menjadi bahagia, ke otak menjadi lebih fresh ya, sehingga awal pekan bisa Anda hadapi dengan lebih semangat, lebih prima, dan lebih produktif lagi. Ya, saat ini sudah pukul 13:48 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi di pukul 14 nanti kami akan menemani Anda dalam acara Indonesia Banget 100% Indonesia. Anda yang ingin bergabung di acara Indonesia Banget silakan. Nanti bisa langsung hubungi kami di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, sebelum kami menemani Anda dalam acara Indonesia Banget 100% Indonesia, kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda dalam cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, satu informasi di Cek Fakta, di mana nasi dingin lebih sehat dibandingkan nasi yang panas. Jadi nasi ini merupakan salah satu makanan pokok sebagai besar masyarakat Indonesia. Dan nasi ini merupakan sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras, kaya energi, serta mengandung protein. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi nasi dalam keadaan panas. Jadi mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin ini memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dengan meningkatnya sensitivitas insulin, pati resisten dapat membantu mengatur kadar gula darah. Kemudian, meningkatkan kesehatan usus. Pati resisten menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga ini mendukung kesehatan pencernaan dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten ini diserap tubuh. Jadi makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun pendengar, perlu diingat kandungan pati resisten dalam nasi dingin ini dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Jadi nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten ini memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup ini juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami temani Anda di Indonesia banget, 100% Indonesia. Jadi Anda bisa request lagu-lagu 100% Indonesia, lagu-lagu di atas tahun 2000-an ya. Silakan hubungi kami di 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan ya. Selamat siang untuk Anda yang dari tadi sudah setia mendengarkan Pro 1 Radio Mataram. Yang siap untuk bergabung silakan di Indonesia banget, 100% Indonesia sudah kami buka dua kanal ya untuk Anda hubungi. Seperti biasa di mana? Di 081-80-05-6000. Bisa juga di 0370-646-521. Saya langsung menyapa pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100%.
1: Selamat siang Kandi.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Widya.
1: Iya.
0: Oke. Widya, lagi di mana ini Widya?
1: Lagi di rumah nih Kandi.
0: Gimana cuaca di Lombok Tengah?
1: Cuacanya panas, hardang-hardang di sini.
0: Oh, hardang ya. Pernah hujan berapa kali di sana? Pernah hujan berapa kali di sana? Minggu-minggu ini.
1: Hari Sabtu pernah hujan, sama hari Rabu.
0: Oke. Silakan sekarang pengen request lagu apa?
1: Bondan ya, tetap semangat.
0: Oke, tetap semangat dari Bondan. Ya, salamnya ya. Buat siapa?
1: Dari yang listrik, yang itu yang tersayang, semoga sehat selalu, panjang umur dan beraktivitas. Ada Bang Kocer juga ya, selamat siang. Ada Bang Ojin, Bang Adrul. Ada Bang Faru, Kamarta, Bunda Maya, Bunda Sutajar, Bunda Jaya, Bang Arifin, Bang Jan, Haji Raman Arifin.
0: Oke.
1: Bang Ngogi, Bunda Tarsini juga ya. Ada Bunda Ica, Bunda Ngasminya. Ada Ica juga di Pemunggur ya, sehat selalu. Kemudian Tamawiin, Tamawiin, Kapu Guntur juga mau ngelian. Semuanya aja kan dia.
0: Oke.
1: Terima kasih ya. Semoga saya selalu panjang umur dan
0: berbahagia. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya, pembuka jebak ya untuk Indonesia banget, 100% Indonesia di hari ini. Selamat siang Indonesia banget.
2: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isya.
2: Kenapa suaranya begitu? Seperti aduh luar biasa.
0: Dia kenapa suaranya?
2: Itu di pinak-pinak.
0: Di pinak-pinak.
2: Lagunya dulu ya Nandaku.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya dari siapa? Itu hadiah terindah.
0: Hadiah terindah?
2: Yang versi cewek.
0: Hadiah terindah?
2: Ya ada kok versi cewek, tapi Bunda tidak tahu nama penyanyinya itu.
0: Yang nyanyi hadiah terindah, Sapira Putri nih.
2: Iya ada lagunya.
0: Ada.
2: Iya, spesial buat yang tersayang nih, salam kangen, salam sayang selalu.
0: Sebut nama yang tersayang siapa?
2: Salamnya ini Nandaku yang tersayang. itu kan kalau dari pribadinya, nomor pribadinya Nandaku pasti dia kasih tahu kalau dari udara enggak usah.
0: Oh, gitu.
2: Itu masih rahasia.
0: Salamnya buat siapa?
2: Semuanya ya. Yang sudah nguling tiang makasih, yang belum nguling makasih, yang enggak nguling sama sekali makasih juga, Nggi. Dari SMPZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
2: Dan selalu bahagia.
0: Oke, dah.
2: Nggi deh, tetap bersama keluarga di rumah, nanti kan pulang hati-hati Nanda Kunggi.
0: Terima kasih, Bunda.
2: Mudah-mudahan acara aktivitas, selancar rezeki, sukses selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga.
0: Oke.
2: Bunda pamit, pacar santiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Baik pendengar, silakan yang ingin bergabung kembali

Bunda Isya tadi dari Kudipan. Sekarang siapa nih yang ingin bergabung? Ada yang dari Lombok Tengah, yang lainnya? Atau Lombok Timur, atau Lombok Utara? Silakan ya di 081 80 2056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sembari menanti para pendengar yang ingin bergabung, kita ke lagu ya. Tadi ada Tetap Semangat dari Bondan Prakoso, di request oleh Widya. Nanti kita dengarkan juga lagu Hadiah Terindah.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali di Indonesia banget, 100% Indonesia, untuk menemani ruang dengar Anda ya di siang menjelang sore hari ini. Silakan yang ingin bergabung boleh saya sapa kembali. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak Mawiin di Lombok Utara ya.
1: Benar sekali.
0: Sehat Pak Mawiin?
1: Sehat. Walafiat.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana Pak Mawiin?
1: Masih terang benderang, cuman kelihatannya saja sedikit mendung gitu.
0: Oh gitu.
1: Belum ada terjadi hujan.
0: Belum hujan ya?
1: Belum sekali.
0: Pak Mawiin pengen dengar lagu apa ini?
1: Lagunya digabung-gabung saja Pak Andi.
0: Oke. Silakan, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Pak Andi yang ada di Gunung Sari, Pak Maliki yang di Medan, ada juga Pak Rizal Ben yang ada di Tenega, Mami Diding yang di Tembobor, Pak Jabir Kondaya, Ma Ano Meme yang di Kalimantan Terang, Nangka Selatan, ada Pak Guntur atau Pak Tino di Simpang Pak Tanjung, kalau di Samaguna ada namanya Bajang Lai, di Gangge ada namanya Bukinanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparan Hadi, sama Marno, Inak Marni, ada Pak Rudi, Pak Kolombus, dengan Pak Purbaya, termasuk Pak Alvin yang dibayar.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Pak juga Pak Mawiin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin di Lombok Utara. Terima kasih Ngi, sudah bergabung di Indonesia banget untuk hari ini. Baik, di belakangnya Pak Mawiin. Halo, selamat siang.
2: Siang
0: menjelang sore. Dengan siapa ini?
2: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Jamiluddin di Lombok Tengah. Sehat Pak Jamil?
2: Ya, salam dulu sama Pak Dita Pak Mawiin ya.
0: Ya, keputus Pak Jamiluddin. Mungkin isi pulsa dulu Pak Jamiluddin, nggih. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Selamat
2: sore. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar ini ya.
2: Iya.
0: Bang
2: bagaimana
0: Fajar.
2: Kabarnya, Bang Andi?
0: Alhamdulillah. Bang Fajar di Praia sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Sedang panas gerahnya ini Bang Andi.
0: Iya, lagi trik-triknya nih. Lagunya apa ini Bang Fajar?
2: Lagu Jangan Menyerah.
0: Dari The Massive.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa? Bang
2: Fajar ini tadi yang terputus. Sedang kompak sama Tanda, terus ada Pak Awain tadi. Terus ada Pak Langjian, Pak Janggaya, Pak Mohedun, ada Pak Medit, Bang Alvin, ada Pak Sukri dan Beda Marni, ada Mbak Ministrik, ada Mbak Nadia Ratu, ada Bunda Isyah, Bunda Cici Hajar, Kinanti, Yona Cahaya, Maya, Mbak Indah, terus ada Bunda Masnya, Bunda Kartini, ada Bang Yogi, Bang Raja, Putra Majapahit, terus ada Bajang Kayangan, terus ada Bang Ordes, Bang Sahril, Bang Kenzo, ada yang Guntur, terus ada Bang Waniki Arias, Bang Cirubak, terus ada Pak Nur Baya, nah semuanya Bang Andi.
0: Semuanya ya.
2: Selamat sehat dan semuanya. Kita nomor yang panjang, rezeki yang panjang dan barokah.
0: Amin.
2: Dan Bang Andi keluarga dan keluarga besar RRI terus dan sehat. Panjang umur, murah rezeki, sukses dunia, sukses akhirat.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih Bang Andi.
0: Ya.
2: Saya tunggu lagunya, selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Fajar yang ada di Praia ya, Praia Lombok Tengah. Di belakangnya Bang Fajar tadi sudah request The Massive, Jangan Menyerah. Silakan langsung saya sapa. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Halo, gimana kabar?
0: Baik, dengan siapa ini?
3: Purbaya.
0: Oh, Purbaya. Purbaya di mana Purbaya?
3: Di di Boyotan, Lombok Utara.
0: Lombok Utara. Gimana cuaca di Lombok Utara sekarang, Boyotan?
3: Lagunya.
0: Lagunya.
3: Pampinka.
0: Pampinka. Oke. Salamnya buat siapa?
3: Teman cinta.
0: Uh-uh.
3: Salam buat Bunda Masnya.
0: Uh-uh.
3: Bunda Isha.
0: Terus.
3: Mbak Aisha.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Sahril. Ataman.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Bajang Lae.
0: Oke.
3: Terus buat Pogang.
0: Mm-hmm.
3: Terus Bunda Kinanti.
0: Oke. Okay.
3: Sama Bunda Kartini.
0: Mm-hmm.
3: Bunda Siti Hajar.
0: Lanjut.
3: Singkatnya semuanya ya.
0: Oke, okay, dah.
3: Kita tunggu lagunya.
0: Mm-hmm.
3: Bang Andi.
0: Yuk.
3: Semoga sehat selalu. Jalankan aktivitasnya.
0: Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa tadi ya? Yang di Lombok Utara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya yang ingin bergabung kembali boleh. Halo, selamat siang. Indonesia banget.
4: Persen Indonesia.
0: Ila di Lombok Utara ya.
4: Iya dong.
0: Oke, Ila tadi yang telepon itu tadi siapa ya?
4: Kenapa?
0: Yang sebelum Ila tadi itu siapa? Lupa tadi.
4: Purbaya.
0: Oh, Purbaya. Purbaya Lombok Utara ya.
4: Buat Ila?
0: Uh-uh.
4: Baru ke lagunya Uno.
0: Lagunya yang mana?
4: Dengan Nafasmu.
0: Dengan Nafasmu.
4: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Salam buat Pak Iran,
0: mm-hmm.
4: Buat Mbak Kinanti, Bang
0: Asin,
4: Mbak Isha, Bang Raja, Bang Fajar, terus Bunda Marlin, Pak Siti, Pak Eli, buat semuanya deh Bang Andi.
0: Oke dah.
4: Buat Bang Andi,
0: Selamat siang jelang sore. Terima kasih untuk Ila sudah bergabung ya. Ditunggu lagunya Ila ya, dari Ungu dengan Nafasmu. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat siang jelang sore.
5: Selamat siang Bang Andi. Selalu banyak uang.
0: Amin amin amin. Bang Irwan, apa kabar Bang Irwan?
5: Ya.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah, lagi hardang nih di Lombok Timur nih.
0: Hampir semua sekarang kayaknya nih hardang.
5: Ya, lagunya digabung sama Adik Ila ya.
0: Oke.
5: Okay. Ya, untuk Adik Ila saya selalu Alvin, Kinanti, Pemirin, ya. Martino juga, Adi Kandung, ada Beder Lai, Bang Andi. Bang Andi di studio, Bang Andi di Gunung Sari.
0: Oke. Okay.
5: Siapa lagi? Pak Haji Sabudi, Bayu Bik, Mas Ibu Bik, semoga sehat selalu lagi. Ada Ica Ketimuri, juga ada Bunda Kartini Lombok Timur, ada Pak Sukri juga Lombok Timur, Marni, dan semua ada Bang Andi ya.
0: Oke deh.
5: Terima kasih atas waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Irwan. Terima kasih Bang Irwan ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, sabar dulu ya. Kita ke lagu. Ada yang request lagu The Massive tadi dengan Jangan Menyerah. Kemudian Papinka dengan Hitungan Cinta. Ada lagu Ungu dengan Nafasmu. Kita dengarkan bersama di Indonesia Banget 100% Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram yang ingin bergabung kembali di Indonesia banget, 100% Indonesia, silakan ya. Di 081 80 2056000. Saya langsung sapa nih yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa ini?
1: Bunda Siti Hajar.
0: Oh, Bunda Siti Hajar. Sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah. Abang gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Puasa, Bunda?
1: Ya.
0: Ini ada puasa.
1: Kemarin puasa.
0: Oh, insya Allah.
1: Sudah sehat
0: nih. Sila, Bunda pengen dengar lagu apa ini?
1: Di lagu Cassandra.
0: Cassandra. Apa?
1: Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Yang menunggu.
0: Ku menunggu. Tunggu, Bunda ya.
1: Ya, salam salam ya.
0: Nggih. Yeah.
1: Salam salam Bunda Cahaya. Lalu udah masuk Lale
0: belum?
1: Oh, udah. Ayo sayang masuk Lale. Baru pulang udah ke sini baru Lale. Sama Pak Purbaya siapa di anu Bari itu Pak Purbaya ya?
0: Iya, Purbaya.
1: Ada ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat ya Pak Purbaya. Maka Kairoa nih mudah-mudahan sehat ya Bunda Mas Mia, Bunda Aisyah, Bunda Maya nih mudah-mudahan sehat ya Mami Rian. Sama Atama.
0: Oke.
1: Sama Azril. Pak Azril siapa namanya itu? Bang Jun Niki sama Bahang sehat ya. Sama pajang listrik sama istrinya itu Bahang sehat. Bunda Kartini, Bunda Marni.
0: Ya.
1: Pak Raja, Bang Raja Niki mudah-mudahan sehat ya. Pak Muin, Pak Muhyiddin mudah-mudahan sehat ya. Sama Bang Jun.
0: Okay.
1: Ya, semuanya ada Bang ya?
0: Oke, okay, Bunda.
1: Ya, Bang ikut mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Cari kita rezekinya ya, Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya Bunda Siti Hajar yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat siang jelang sore Indonesia banget.
2: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia.
0: Iya, Alvin apa kabar Alvin?
2: Alhamdulillah kabar baik, lagi hujan di Bayan ini Bang.
0: Di sana hujan ya.
2: Hujan sedang betul perkiraannya TMKG ya.
0: Lagunya apa?
2: Itu dari Tortas.
0: Apa?
2: Coba ada Bandi.
0: Lagunya apa? Halo, Alvin.
2: Halo.
0: Lagunya
2: halo,
0: apa?
2: Halo, Rindu dari Dorcas.
0: Oh, lagunya Rindu. Saya cari-cari dulu. Oke, Bu. Bunda.
2: Ya, ini sinyalku mau kabur. Oke, ya, buat Bang. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Nggih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih untuk Alvin yang ada di Lombok Utara ya. Lagu Rindu dari Dorcas. Mana nih Dorcas? Silakan mendengar yang di belakangnya Alvin yang ingin bergabung, boleh ya kita hadirkan lagu-lagunya nanti di 081 80 2056000 atau di 0370 646 521. Kuhadirkan, kita dengarkan lagunya Rosa, Ku Menunggu.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB, Hajah Nanik Suryatinsih menyebutkan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dinilai sebagai bagian dari mekanisme ekonomi atau hukum pasar yang biasa terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan. Politisi Gerindra ini menegaskan pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat agar kenaikan harga tidak semakin tidak terkendali di pasaran. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah melakukan pengawasan langsung ke pasar. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia masih menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Yang ingin bergabung boleh langsung ya, saya sapa. Halo, selamat sore Indonesia banget. 100% Indonesia. Pak Haji Herman di Bertais.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Haji?
1: Alhamdulillah panas Mas Andi.
0: Oh, panas di sana ya?
1: Iya.
0: Silakan Pak Haji Herman.
1: Minta lagu dulu Mas Andi.
0: Oh iya, lagunya apa?
1: Ebit Gade.
0: Ebit Gade yang baru ya?
1: Yang baru nih.
0: Ah, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mas Fajar tadi. Bajang Raja.
0: Mm-hmm.
1: Terus Karim Bedor.
0: Kemudian
1: Guntur, Imam Firdaus.
0: Mm-hmm.
1: Kataman.
0: Mm-hmm.
1: Ilya, Ica, Inanti, Maya Aulia. Mm-hmm. Bunda Siti Hajar.
0: Kemudian
1: Bunda Cahaya, Bunda Kartini. Terus siapa lagi ya? Lydia, Bajang Rusek. Semuanya sudah Mas Andi.
0: Semuanya ya.
1: Pak Irwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jerman yang ada di Bertais, silakan di belakangnya yang ingin bergabung di ruang rindu Indonesia banget ya di sore hari ini. Silakan dicoba kembali yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau di 0370 646 521. Halo, selamat sore Indonesia banget. Halo, selamat sore. Selamat sore nih untuk Bunda Mastinya, Bunda Cahaya, apa kabar? Kinanti yang biasanya bergabung ya. Kemudian Lale, apa kabar nih? Pak Muhyiddin, apa kabar? Sehat selalu ya. Kemudian buat siapa namanya ya? Buat Raja. Nah, Raja. Yogi, apa kabar Yogi? Sehat selalu Yogi ya. Kemudian buat siapa lagi nih ya? Yang ada di Pagutan, Beli Gede, apa kabar? Sehat selalu ya. Silakan mendengar yang bergabung. Kami masih menunggu di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

0: Ya, pendengar, kami informasikan untuk azan asar hari ini nanti akan berkumandang di pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Silakan, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung di 081-8020-56000, bisa juga di 0370-646-521. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja mungkin baru saja mendengarkan kami di siaran sore ini di Indonesia Banget 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Dengan siapakah ini?
1: Haris Kelana.
0: Haris Kelana di Dompu. Apa kabar, Haris?
1: Ya. Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Haris, pengen request lagu apa ini?
1: Lagunya Wali Sudah Baik-Baik Sayang.
0: Baik-baik sayang. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salam-salam buat Alvin tadi. Mulina Kebas yang selalu ada, Bunda Maya Mantang. Ada juga Widya bersama bersama.
0: Oke.
1: Ya. Ya, ada Bang Fajar di Tembung Tengah, yang saya selalu. Ada juga Pak Haji Herman, yang saya selalu. Ada Bunda Bunda, ada Bunda Mesnya. Ada juga Atama yang namanya. Ada Samuel.
0: Oke, lanjut.
1: Yang saya selalu.

0: itu aja lah.
1: Oh, itu aja.
0: Iya.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Haris yang ada di Dompu. Baik pendengar, masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan, kita masih menunggu Anda yang bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Baik, kita ke lagu dulu ya, karena nanti azan asar akan berkumandang di pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. Ada lagu Ebit Gade. Nah, ini saya pilihkan lagunya tahun 2025, Ebit Gade featuring Adera dan Segara, yang berjudul Elegi Esok Pagi.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saat ini sudah pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. 6 menit lagi akan berkumandang azan asar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Indonesia Banget 100% Indonesia, masih kami nantikan Anda ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sekali lagi di 081 80 dan 056 ribu, atau 0370 646 521. Halo, selamat sore Indonesia Banget. Halo.
1: Iya,
0: putus ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung, boleh ya dicoba kembali di Indonesia Banget 100% Indonesia. Halo, selamat sore Indonesia Banget. Baik. Ya, pendengar, terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah meramaikan acara Indonesia Banget 100% Indonesia untuk hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Cuaca di luar sana cukup cerah dan sudah mulai kurang teriknya ya. Jadi bisa nanti sore-sore ini Anda memanfaatkan hari Minggu dengan jalan-jalan, mungkin kulineran, atau Anda yang ingin melihat sunset, melihat pantai di sore hari, boleh sambil makan sate, minum teh atau minum kopi, ya sambil makan-makan ringan bersama para orang tercinta Anda. Di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat sore Indonesia Banget. Baiklah, terputus. Kita nantikan pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah, menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami hadirkan lagu dari miliknya Pasto, Aku Pasti Kembali.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih tetap setia bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Mataram untuk hari ini. Dan saat ini sudah pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di acara Indonesia Banget 100% Indonesia. Dan saat ini kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya di NTB sore ini yang sudah menemani Anda dari pagi ya, dari subuh sampai saat ini, dan saya Andi yang menemani Anda dari siang ya, dari pukul 11 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi, dan merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, maka berakhir sudah tugas saya untuk menemani Anda di hari ini. Namun sebelum saya akhiri kebersamaan di tugas saya sore ini, saya hadirkan satu informasi ya untuk Anda dalam lintas informasi berikut ini.
1: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Sosial bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A terus memperkuat upaya pencegahan pekerja anak yang dijadikan badut jalanan di sejumlah titik lampu merah di wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Keberadaan badut jalanan yang melibatkan anak-anak dinilai mulai meresahkan masyarakat, terlebih Kabupaten Dompu saat ini telah berstatus sebagai Kabupaten Layak Anak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan hasil pemantauan dalam 2 pekan terakhir menunjukkan aktivitas anak-anak yang menjadi badut jalanan mulai berkurang. Demikian lintas informasi.
1: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dengan berakhirnya saya menghadirkan lintas informasi di sore ini, maka berakhir juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini ya, hari Minggu 24 Mei 2026. Setelah saya nanti akan ada rekan kami Mardiana Mustafa yang akan mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya. Saya Andi Suhandi, insya Allah kita akan bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Bersama saya saat ini Dian Mustafa yang akan mengawal Anda menggantikan tugas rekan saya Andi Suhandi ya. Dari saat sekarang sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya akan menemani suasana hari Minggu Anda ya, bersiap-siap untuk jelang aktivitas Anda besok ya. Jadi banyak hal yang Anda lakukan. Oke, yang pasti ada deretan lagu dan juga informasi nanti ya yang akan kami hadirkan ke ruang Anda bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, mendengar suasana sore itu emang suasana yang sepertinya pas ya untuk Anda nikmati bersama keluarga. Apalagi ini udah masih suasana Anda libur sebelum besok beraktivitas ya. Yang tidak sempat pagi tadi berjalan-jalan menikmati kota Mataram atau mungkin di luar kota Mataram, sekedar mau hangout kemana nih, ke tempat-tempat pusat perbelanjaan juga, wah ini harus banyak budget ya. Tapi kalau memang Anda punya budget khusus, wah dengan ini ya, dengan apa sih, tidak memberatkan langkah Anda. Jadi emang seperti itu harusnya, di akhir bulan pun Anda bisa memanjakan keluarga. Oke pendengar, di tahun 2026 ini juga banyak sekali acara-acara istimewa, spesial yang bisa Anda ikuti di RRI. Nah, salah satunya ini dia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram masih bersama terus di musim informasi Pro 1 RRI Mataram pastinya. Tiang sapa julu nggih untuk Sida. Napi kabar Sida semeton jari tiangin ama sak pirangan Pro Seki RRI Mataram ya. Kalau berbicara tentang Pro 1 memang info-infonya banyak yang bisa Anda dapatkan dan bukan hoax pastinya. Nah, ini juga ada informasi pendengar yang saya lansir dari rri.co.id. Ini terkait dengan berkurban. Nah, jadi informasinya ada sapi kurban yang diberikan oleh presiden yang berbobot lebih 1 ton asal Lombok Barat. Nah, ini cukup unik ya namanya. Itu namanya sapi ini adalah Ireng Gagah Manis. Wah. Jadi sapi ini pendengar berasal dari Lombok Barat yang memang berhasil ya mencuri perhatian dan dia lolos menjadi sapi bantuan masyarakat presiden atau yang biasa dikenal dengan Banmaspres ya di tahun ini. Sapi ini bobotnya itu lebih dari 1 ton dan dipastikan memang akan disalurkan ke Masjid Blencong. Wah, yang beruntung di Masjid Blencong ya, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Nah, sementara peternak asal Desan Geres, Gerung Lombok Barat, ada Atang Stionoro juga mengaku bersyukur karena ternyata tahun ini kembali dipercaya mendapatkan program Banmaspres telah melalui proses seleksi yang cukup ketat ya. Ternyata memang ini ada seleksinya juga ya, daerah yang bisa mendapatkan Banmaspres ini atau bantuan masyarakat presiden seperti itu ya. Jadi Atang menjelaskan kalau sapi yang diberi nama yang tadi saya informasikan Ireng Gagah Manis ini usianya itu sekitar 4 tahun lah ya, dan merupakan sapi asli Lombok Barat. Dan sapi ini diambil dari peternak di wilayah Duman, Kecamatan Lingsar. Nah, beruntung si Dengge yang ada di Lingsar, di Lombok Barat. Maksudnya di mana tadi? Di Gerung ya? Bukan. Ini di Lombok Barat, di Blencong maksudnya ya, Gunung Sari. Nah, nanti di hari H ya, saat kurban memang dipastikan kalau kondisi sapi ini nanti tetap stabil begitu ya. Bahkan harapannya hasil penimbangan terakhir menunjukkan berat sapi meningkat signifikan, dan tentunya ini harapannya nanti akan semakin bertambah ya ketika akan dipotong di hari H nanti. Kalau sekarang mencapai sekitar 1 ton lah ya, 28 kilogram. Ya, jadi pendengar itu dia informasi terkait dengan bantuan dari presiden. Ini sapi yang bernama Ireng Gagah Manis ya. Untuk informasi selengkapnya nanti Anda bisa baca ulang ya. Anda bisa buka di rri.co.id karena masih banyak juga informasi-informasi yang lain yang bisa Anda baca pendengar, yang bisa Anda dapatkan di rri.co.id.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Bluebird Light ya. Aduh, pokoknya Anda coba terjemahkan sendiri ya. Aku mengatakan mencintaimu tapi itu ternyata light ya. Ya udahlah. Oke, gimana ya perasaan Anda kalau menemukan hal ini? Tapi insya Allah akan baik-baik saja ya. Karena cinta itu memang tidak memiliki tapi kadang dirasakan ya. Ini yang mau malam minggu ini sudah baper lah kalau misalnya mendengarkan lagunya Michael Bolton ini. Tapi saya yakin insya Allah ya semua sudah Anda rencanakan dengan baik nih. Meskipun malam minggu sendiri kah, bersama keluarga kah, atau dimana kah, itu memang tergantung ya dari kebutuhan masing-masing. Kalau memang ingin menikmati kesendirian Anda ya silakan saja, kalau itu yang membuat Anda lebih enjoy seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya memilih terus bersama Perusahaan RRI Mataram, karena kan banyak nanti ya acara-acara yang memang kami suguhkan untuk Anda. Dan di tahun 2026 ini juga pendengar, nanti pastikan ada informasi-informasi yang bisa Anda dengar terkait dengan Piala Dunia 2026. Nah, kalau bicara Piala Dunia 2026, pendengar, informasinya ini Meksiko yang ternyata bersiap untuk menorehkan sejarah lagi ya, sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Karena mereka akan tampil ke-18 kalinya ternyata di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Dan partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah di tahun 1986 itu mencapai perempat final ya. Jadi catatan ini memang menyamai prestasi di tahun 1970. Dan kali ini Javier Aguirre, veteran tim 1986 ya, Javier Aguirre menargetkan melangkah lebih jauh lagi. Nah, seperti itu informasinya pendengar ya. Karena pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia ini adalah perempat final saat menjadi tuan rumah 1970, kalah 4-1 dari Italia ya. Nah, untuk informasi-informasi seputar sepak bola dunia, pendengar, Anda juga bisa baca nanti di rri.co.id. Dan juga informasinya disiarkan melalui Pro 1, kemudian Pro 2, Pro 4, dan juga Pro 3 di RRI. Jadi pastikan ya pendengar, Anda terus menyimak ya program Pesta Bola 2026 hanya di RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ya, mendengar lagunya Alia Valentino Place ini menuntaskan bus informasi untuk saat ini ya. Dan kita akan bergabung dengan RRI Denpasar sesaat lagi nanti mendengar untuk mengikuti lintas berita Korwil. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma bahwa kami itu bisa lo boleh.
2: Selamat sore. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Santi Yari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar penyintas gangguan jiwa mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan.
1: Itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma bahwa kami itu bisa lo boleh.
4: Stigma terhadap pengidap skizofrenia di masyarakat dinilai masih cukup tinggi baik di Bali maupun Indonesia secara umum. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Koordinator Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali, Inyoman Sudiasa mengatakan, masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan keliru terhadap pengidap skizofrenia. Salah satunya mengaitkan gangguan jiwa dengan hal mistis atau anggapan bahwa pengidap skizofrenia berbahaya.
1: Pandangan kami sih sebagai komunitas atau yang tergabung dengan kita sebagai penyintas itu di Indonesia, ya aku di mana dari Bali, stigma masih kami rasakan sih lumayan besar sih stigma terhadap orang dengan itu. Yang pertama sih ya stigma bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa gangguan jiwa itu klinik seperti itu atau pandangan sekelirunya itu, sehingga teman-teman itu, kami sama penyintas itu kadang lambat mendapat pengobatan seperti itu.
4: Dan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul Bali bersama Rumah Berdaya terus berupaya menghapus stigma dengan menunjukkan bahwa penyintas skizofrenia dapat pulih, berkarya, dan hidup mandiri. Berbagai kegiatan kreatif hingga pelatihan keterampilan terus dilakukan untuk mendukung proses rehabilitasi psikososial.
1: Kami sebagai penyintas KPSI di Rumah Berdaya itu, ya kami memberi kesempatan atau pandang yang berbeda bagi masyarakat untuk melihat gangguan skizofrenia ini, bahwa kami di komunitas di KPSI, baik di KPSI Simpul Bali maupun di Rumah Berdaya ini, kami memunculkan bahwa teman-teman yang mengalami skizofrenia bisa juga berkreativitas, bisa berdaya, bisa aktif, bisa kayak kemarin tuh kami bisa ikut pameran di Jogja seperti itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma bahwa kami itu bisa lo boleh.
4: Sudiasa berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental terus meningkat sehingga penyintas skizofrenia mendapat ruang yang aman untuk menjalani proses pemulihan dan kehidupan sosial secara lebih baik. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia. Peringatan ini sebagai momentum untuk menghapus stigma kepada pengidap skizofrenia.
5: Kesadaran skizofrenia sedunia diperingati setiap tahun pada 24 Mei. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi publik, menghentikan stigma negatif, serta dukungan bagi jutaan orang yang hidup dengan gangguan kesehatan mental kompleks di seluruh dunia. Tanggal 24 Mei dipilih untuk mengenang jasa Dr. Philip Pinel. Ia adalah pelopor gerakan kemanusiaan dalam memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan lebih manusiawi dan penuh empati, bukan dengan cara dikurung atau dipasung. Berikut fakta dan gejala utama skizofrenia. Pertama, bukan kepribadian ganda. Skizofrenia adalah gangguan otak yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Kedua gejala umum. Penderita seringkali mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan delusi atau waham, halusinasi atau seperti mendengar suara-suara, gangguan tidur, serta menarik diri dari kehidupan sosial. Serta ketiga, dukungan sangat penting. Deteksi dan penanganan medis sejak dini dapat memberikan hasil jangka panjang yang jauh lebih baik dan memungkinkan penderita hidup mandiri.
2: Berikut suara masyarakat terkait menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia.
6: Saya Niwayantina dari Gianyar. Menurut saya, edukasi tentang kesehatan mental itu penting banget karena masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa itu skizofrenia. Dengan adanya edukasi, orang jadi lebih paham kalau pengidap skizofrenia bukan untuk dijauhi atau diberi stigma negatif, tetapi justru membutuhkan dukungan dan pendampingan dari lingkungan sekitar.
7: Saya Owen dari Denpasar. Menurut saya, kesadaran masyarakat soal skizofrenia itu mulai berkembang tetapi belum berkembang dengan luas. Alasannya karena adanya masyarakat yang skizofrenia itu sebagai penyakit gila dan halusinasi, sehingga penanganan medis dan mental yang secara saintifik bisa dilakukan itu kadangkala terhalang oleh narasi-narasi tradisional.
8: Saya Cahya dari Gianyar. Menurut saya, stigma terhadap pengidap skizofrenia sampai sekarang masih kuat di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami kesehatan mental dan belum mencoba untuk memahami lebih dalam. Banyak orang yang masih menyamaratakan semua gangguan mental tanpa melihat bahwa setiap kondisi memiliki penyebab, gejala, dan penanganan yang berbeda-beda. Sehingga pengidap skizofrenia masih dianggap berbahaya tanpa pemahaman yang tepat. Nah, menurut saya cara menyikapinya adalah dengan membangun rasa empati, tidak langsung menghakimi dan mencari informasi dari sumber yang benar tentang kesehatan mental ini. Pengidap skizofrenia juga

0: dokter di RS Mana Santi Mahotama, Dr. I Gede Yudi Kurniawan, M. Biomed, SPKJ, MH Kes.
1: Ya dokter, ini berkaitan dengan topik kita di hari ini 24 Mei 2026, menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia. Dok, kalau di tengah yang masih kuatnya stigma sosial terhadap pengidap dari skizofrenia ini, bagaimana dokter memandang urgensi edukasi publik dalam membangun pemahaman bahwa skizofrenia ini merupakan gangguan kesehatan jiwa yang dapat ditangani secara medis, dok?
2: Wah, tentunya edukasi publik ini merupakan hal yang utama ya, bahkan menjadi mungkin pintu buat pemulihan. Selama ini masyarakat masih memandang skizofrenia ini sebagai aib ya, kutukan mungkin yang menakutkan. Sehingga banyak pasien dan keluarga akhirnya menunda untuk mencari pertolongan medis. Padahal sebenarnya secara bukti medis, skizofrenia ini jelas, ini adalah gangguan otak. Ada dasar biologisnya, ada ketidakseimbangan zat-zat di otak ya, utamanya neurotransmitter yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi artinya skizofrenia ini sendiri sama ya dengan penyakit medis seperti hipertensi, seperti diabetes yang membutuhkan pengobatan dalam jangka yang panjang, bukan hanya masalah yang kutukan-kutukan tersebut. Yang ingin saya tekankan tentunya bahwa skizofrenia ini bisa diobati. Obat antipsikotik, ada berbagai jenis psikoterapi, ada rehabilitasi psikososial, dan tentunya ada dukungan keluarga sehingga mereka dapat bisa kembali berfungsi, mendekati fungsi yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah edukasi ini diharapkan membuka pengetahuan masyarakat sehingga deteksi dini ini akan terjadi makin cepat. Karena ketika penanganan itu dilakukan lebih awal, maka prognosisnya akan semakin baik. Jadi semakin cepat untuk mendapatkan penanganan, semakin cepat diobati, maka hasilnya semakin baik. Nah, ini saya rasa edukasi ini bukan semata sekedar untuk simpati, tetapi ada intervensi kesehatan buat masyarakat untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak agar beban tentang skizofrenia ini menjadi berkurang.
1: Baik, kalau untuk bentuk stigma yang paling sering dialami dok oleh pengidap skizofrenia di masyarakat dan dampaknya ini seperti apa terhadap proses pemulihan serta kualitas dari hidup pasien dok?
2: Baik, kalau kita bicara stigma ya, jadi ada dua hal yang penting ya, adalah stigma internal dan stigma eksternal ya. Ya stigma ini ya paling kasar ada labeling ya, nak buduh gitu ya, orang gila gitu. Ini anggapan atau ada anggapan bahwa identik sekali pasien gangguan jiwa itu adalah pasien yang berbahaya yang tidak bisa disembuhkan. Lalu ada juga stigma-stigma bahwa pasien ini tidak bisa bekerja, ditolak di masyarakat. Nah ini tentu hal-hal ini juga akan membuat ya keluarga menjadi merasa malu sehingga pasien ini disembunyikan, tidak dibawa berobat atau mungkin diarahkan ke pengobatan-pengobatan yang non medis.
1: Kalau untuk strategi, dok, ini menjadi pertanyaan terakhir pula. Dari sisi strategi, apa yang perlu dilakukan? Ya, secara kolaboratif, entah itu dari tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif serta mendukung pengidap skizofrenia ini tanpa diskriminasi, dok.
2: Ya, saya rasa tidak satu pihak pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, ya. Perlu usaha kolaboratif dari sisi tenaga medis, tenaga kesehatan. Sepertinya kita lebih perlu ya untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa yang berbasis komunitas ya, melatih kader-kader di puskesmas, kader-kader di layanan primer agar deteksi dini bisa terjadi lebih awal serta konsisten ya, ini juga sangat penting ya, konsisten menggunakan bahasa-bahasa yang memanusiakan, bukan bahasa-bahasa labeling seperti nak buduh, seperti orang gila. Lalu keluarga sangat penting mendapat edukasi bahwa pengobatan ini adalah hal yang penting. Kekambuhan bukan adalah suatu kegagalan. Penting mengenal tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal dari kekambuhan ya, penting menjaga pengawasan pengobatan agar pengobatan bisa menjadi reguler dan konsisten. Bergabung dengan komunitas dukungan seperti komunitas peduli skizofrenia menjadi solusi juga.

0: agar keluarga menjadi merasa tidak sendirian menanggung beban ini.
1: Baik, terima kasih dokter telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami, bersama dengan Dr. Igede Yudi Kurniawan M. Biomed SPKJK MHKES dari psikiater di RS Manasanti Mahotama. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng pun memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
4: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya, lebih dominan kekerasan di persetubuhan.
5: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra mengatakan, kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.

0: Ia menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
1: Sehingga kami

0: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
1: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat RDP evaluasi investasi.
3: Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak masalah, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
3: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak bisa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
4: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
3: Pertama itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
4: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi, namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Barat bersama Bea Cukai, kepolisian serta unsur polisi militer berhasil mengungkap upaya penyelundupan rokok ilegal dalam jumlah besar yang diduga berasal dari Surabaya dan akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok serta Sumbawa. Reporter Ian Mukdar melaporkan.
5: Jadi berdasarkan info dari masyarakat bahwa ada pergerakan rokok ilegal dari Surabaya. Ya.
6: Aksi penyelundupan rokok ilegal lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Lombok Barat, bersama tim gabungan dari Bea Cukai, kepolisian, dan unsur pengamanan pelabuhan, melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar. Setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah, Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigakan membawa barang ilegal. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.
7: Jadi di bagian atas ditaruh mie, di bawah mie itu baru ditaruh rokok yang ilegal itu dengan berbagai macam merek. Bukti kita langsung bawa ke Bea Cukai, kita hitung total semuanya itu jumlah batangnya itu 1.003.040 batang. Kalau dihitung nilai barang itu 1.499.000.000 sekian. Itu nilai barang. Kalau dihitung potensi kerugian negara itu 978.000.000.
6: Pihak Satpol PP Lombok Barat menegaskan seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang.
2: Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud meminta para GTT dan tenaga honorer di sekolah negeri untuk tidak cemas perihal terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Dipastikan para GTT dan tenaga honorer tersebut akan tetap bisa mengajar dan bekerja di sekolah masing-masing. Randy Pramata melaporkan. Pratama melaporkan.
8: Itu semata-mata mengacu pada kontrak.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap dan honorer di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Pastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Menurut Amir, surat edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non-aparatur sipil negara, termasuk guru GTT dan honorer yang selama ini bertugas di Satuan Pendidikan Negeri. Amir menjelaskan, batas penugasan hingga 31 Desember 2026 hanya menyesuaikan masa kontrak kerja tahunan di sekolah. Bukan berarti tenaga honor akan diberhentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga tengah menyiapkan berbagai skenario agar para GTT dan honorer tetap dapat bertugas di sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
8: Itu semata-mata mengacu pada kontrak mereka dengan sekolah itu selama 1 tahun. Artinya 2027 dan seterusnya itu mungkin sedang disiapkan skenario-skenario oleh pemerintah pusat sekarang agar mereka ini tetap bisa ditugaskan di satuan pendidikan yang memang masih membutuhkan atau kekurangan guru.
9: Selain itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan para GTT mengikuti seleksi aparatur sipil negara secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Saat ini, jumlah tenaga GTT, honorer, dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 1.576.

Mendengar sementara itu dari dunia olahraga dilaporkan para atlet judo Bali telah beruntaskan di ajang Kapolri Cup 2026 Samarinda. PJSI Bali memberikan sejumlah evaluasi penting terhadap peraihan hasil medali dalam kejurnas tersebut.

0: perjuangannya di kejuaraan nasional judo bertajuk Kapolri Cup 2026 di Samarinda. Pejudo Bali dalam ajang ini membawa dua bendera, yakni mewakili tim Polda Bali dan PJSI Bali. Hal hasil, tim judo Polda Bali berhasil meraih juara umum ketiga dengan koleksi 3 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu. Sedangkan tim PJSI Bali mengantongi 1 emas dan 2 perak. Ketua 2 Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Bali, Agus Putra Adnyana, kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan perjuangan seluruh atlet sudah cukup maksimal.
1: Jadi untuk perjuangan tim Polda Bali kali ini sudah maksimal untuk di nomor fighter. Kita itu sebenarnya di peringkat 2 karena tergabung dengan kata atau seni bela diri Polri, maka perolehan medali digabung sehingga Polda Bali menjadi juara umum 3 dalam Kapolri Cup.
0: Pria yang juga ketua umum Pengkot PJSI Denpasar ini juga memberi apresiasi untuk tim PJSI Bali. Meski jumlah atlet yang dikirim sangat minim, namun 1 emas dan 2 perak yang dihasilkan tim menjadi modal yang bagus menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT.
1: Untuk penampilan atlet PJSI Bali sudah maksimal dengan jumlah atlet yang diberangkatkan minim, dengan hasil 1 emas dan 2 perak itu menjadi catatan kami dan koreksi ke depan untuk perbaikan sehingga atlet ini bisa menghasilkan medali emas nantinya dalam PON 2028 NTB NTT nantinya.
0: Adapun para peraih medali Kejurnas Judo Kapolri Cup 2026 di Samarinda, masing-masing Ikomang Arda Widrayana meraih emas min 81 kg putra, sedangkan 2 perak disumbang Eril Gibran Rapsanjani min 55 kg putra dan Imade Arianta min 66 kg putra. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, berkat laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktor Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Dan pendengar bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi kami informasikan. Kita akan masuk nanti Mutiara Sore di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan sajikan nanti di Mutiara Sore ada lagu Islami, kemudian renungan senja, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga kumandang azan maghrib wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar, kita menanti saat nanti akan bersama dalam Mutiara Sore.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kami mengajak Anda untuk kita sama-sama mendengarkan merenung sejenak dalam renungan senja. Untuk hari ini pendengar akan membahas terkait dengan makna Idul Adha, akan disampaikan oleh Ustadz Haji Lalu M. Mujib, S.Pd.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar, rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebelum matahari hari ini tenggelam di kaki langit upuk sebelah barat, sebelum hangatnya jingga menyelam hilang bergantikan mega-mega merah pertanda maghrib tiba, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersenandung puji mengucap syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang tiada henti mengalirkan nikmat, mencurahkan anugerah kepada setiap makhluk yang telah tercipta, terlebih kita insan-insan beriman. Sebab nikmat iman adalah nikmat besar, anugerah berharga yang patut dan pantas untuk kita syukuri adanya. Salawat salam keharibaan sang baginda tiada lupa dan lalai kita senandungkan sebagai bukti hati yang cinta dan sebagai dalil kalbu yang merindu. Para pecinta dan para perindu tiada akan merasa puas dan terobati jikalau belum bertemu dan berjumpa pada sosok yang ia cintai dan yang ia rindui. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti dapat berjumpa dengan beliau dan meraih syafaatnya pada hari kiamat kemudian. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, hari raya kurban atau biasa kita sebut dengan Idul Adha yang kita peringati setiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi korban tersebut. Layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kendati sejarah korban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah korban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar atau gulamun halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kata Ibrahim. Anak yang saleh itu kemudian menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan aku, engkau akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, drama penyembelihan anak manusia itu dibatal untuk dilaksanakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam firman-Nya, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang beriman. Kau saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk i'tibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah seolah-olah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menafaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail meski usianya masih belia mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhan dan orang tua. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang sangat halus, tanpa ada unsur paksaan. Atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah merupakan hal yang terlarang dan diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di masa silam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, dalam wujud tenaga, dalam wujud fikiran, dalam wujud waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dan kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekadar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Oleh sebab itu, disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan, mendapai qurb kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan senja kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami akan mengajak Anda selanjutnya untuk kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200 61 sampai dengan 268 akan dibacakan oleh Qori'ah Amisah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263, dan baru saja dibacakan oleh Qori'ah Amisah. Baiklah pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, kita tinggalkan sejenak semua aktivitas yang tengah kita lakukan untuk sama-sama kita mendirikan ibadah sholat maghrib. Dan insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro Satu RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Suri Prusatiarari Mataram. Setelah tadi sama-sama menunaikan ibadah salat maghrib, saatnya berkumpul bersama keluarga, saling berbagi, mengkaji ilmu-ilmu agama untuk lebih mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

semua ini adalah titipan. Karena itulah senantiasa ya, kita harus mensyukuri segala nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa kabar Sida juga ini ama sama Tanti yang ya, yang saat ini setelah Sida tunaikan kewajiban sholat maghrib, tentu berkumpul bersama keluarga ya, saling berbagi ilmu insyaallah ya, ini akan menjadi berkah. Apalagi diterapkan, ada menerapkan, ada berkumpul bersama dari maghrib sampai menunggu waktu isya tiba ya. Masya Allah, ini adalah berkah yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Karena di saat Anda sibuk, waktu yang paling bernilai itu adalah di waktu maghrib ya, sampai menunggu datangnya waktu isya.

Ya baiklah pendengar, saya akan tuntaskan Mutiara Sore. Masih ada satu lagu lagi yang akan kami bingkiskan ke ruang Anda. Nanti kita bersama melanjutkan rangkaian acara Pro 1 di NTB Malam. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, benar kami hadirkan cek fakta. Kita cek fakta, benarkah cabai efektif untuk membakar lemak tubuh ya. Banyak yang percaya bahwa mengkonsumsi makanan pedas atau yang ada cabainya itu bisa mempercepat proses penurunan berat badan karena di situ diyakini ada kandungan zat aktif senyawa utama ya, itu bernama kapsaisin pada cabai ini, dan diketahui memang memiliki sifat termogenik yang mampu meningkatkan suhu tubuh setelah dikonsumsi secara langsung. Dan fenomena biologis ini memang memicu metabolisme bekerja itu lebih keras ya, sehingga pembakaran kalori tetap berlangsung bahkan saat tubuh dalam kondisi beristirahat. Pendengar, dilansir dari headline, kapsaisin ini ya ternyata berperan penting dalam menekan nafsu makan dengan cara memberikan sinyal kenyang lebih cepat ke sistem saraf pusat manusia. Meskipun bermanfaat, tapi harus ada yang diwaspadai ya. Mengkonsumsi makanan pedas ini harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada sistem pencernaan sensitif. Demikian cek fakta pendengar yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: informasi ya di NTB malam. Tapi kita akan jeda dulu untuk mendengarkan bersama Kumandang Azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar, saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan dengarkan bersama Kumandang Azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bantu Anda tentu dengan hal-hal yang hai malam Senin. Kok berasa malam Minggu ya, padahal besok udah beraktivitas lagi. Oke lah ya, pasti yang sudah menyiapkan semuanya, perlengkapan-perlengkapan untuk besok, sekarang tinggal tinggal nikmati aja, enjoy begitu ya malamnya bersama keluarga. Oke, nanti masih banyak acara dan lagu-lagu juga informasi yang akan hadir untuk Anda pendengar. Sudah siap nih, ada Putri nanti yang akan melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa undur diri pendengar ya, di tugas saya hari ini, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Kena Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi saya Putri Mentari. Hari ini pendengar malam ini di tanggal 24 Mei 2026 untuk menemani Anda merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti warta berita yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khususnya eksekusi bisa dibilang bilik khususnya eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Oke. Emas turun.
2: Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
2: Ya, ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah saya turun, Cil?
2: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
2: Yang 423.
6: Emas 99 berapa, Cil?
2: 925.50.
5: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, nah, itu kan tempat kita tekor, yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500, kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim, dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
8: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
9: Jadi itu dampak lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
10: Karena sekali menggiling kah siapa tuh?
9: Kita pang sehari amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyak kada keluar gitu nah.

0: hanya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
1: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
2: Tapi itu pengaruh memang ke harga bahannya atau naik dan segala macam?
1: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
0: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
5: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap berkesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
4: Dengan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
7: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowareksam.

0: Sampai dengan hari ini, sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang, alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dijauhi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026.

0: pertandingan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
2: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
0: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan.

0: Inggris musim ini.
1: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Oke, pendengar Pro 1 kan informasi dan inspirasi, ada satu informasi terbaru nih dari NASA, di mana administrator NASA Jared Isaacman mengumumkan langkah arah kebijakan dan juga struktur organisasinya guna mempercepat misi eksplorasi luar angkasa. Melansir laman resminya pada hari Minggu 24 Mei 2026, hal ini menyusul keberhasilan misi Artemis II. Jared menyebut program Artemis dilanjutkan dengan target pendaratan kembali manusia ke bulan. NASA juga menargetkan membangun kehadiran manusia di sana secara permanen melalui proyek Moonbase. Upaya ini pendengar dilakukan secara bertahap, memanfaatkan teknologi baru dan juga kolaborasi internasional sebagai fondasi menuju misi berawak ke Mars. Selain itu, NASA juga mendorong pengguna energi nuklir di luar angkasa melalui Space Reactor Office. Teknologi ini diharapkan menjadi kunci dalam mendukung misi jangka panjang, baik di permukaan bulan maupun eksplorasi lebih jauh ke tata surya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 Pro 1 RR Mataram dalam upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal, Babin Kamtibmas Polsek Bolo Polres Bima Polda MTB Aibtu Junaidi melaksanakan pemantauan langsung di lingkungan Satuan Pelayanan dan Penyuluh Gizi SPPG Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan rutin sekaligus memperkuat koordinasi antara kepolisian dengan pengelola layanan gizi masyarakat. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kasih Humat AKP Adip Widayaka menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Babin Kamtibmas merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang aman, tertib, dan berkualitas.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Memilih Bersama yang diproduksi oleh RRI Semarang. Selamat mengikuti.
1: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
2: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
3: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
2: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
3: Iya kan, cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
4: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
3: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
4: Ah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
2: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
4: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan.
2: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
5: Eh, kok rame? Oh,

0: kerja bakti ya?
1: Iya nih Lin, sini ikut bantuin.
0: Aduh, maaf ya, aku buru-buru mau pulang soalnya.
2: Sebentar aja Lin, kalau bareng-bareng pasti cepat selesai kok.
1: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu, yang penting ikut peduli.
0: Ya udah deh, aku bantu, tapi sebentar aja ya.
3: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
2: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
1: Gotong royong itu gak bikin capek, tapi bikin kuat.
0: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
3: Duh, mungkin aku salah. Dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
2: Gak apa-apa, Bim. Yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
4: Saya senang lihat suasana begini.
2: Iya, Pak. Akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
4: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa lo tidak peduli.
3: Saya baru sadar, Pak. Selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
4: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
1: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih. Hati juga jadi lega kan rasanya?
2: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
3: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
0: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
5: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.
6: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, demikian mini drama malam ini yang diproduksi oleh RRI Semarang dengan judul Memilih Bersama. Kita lanjutkan untuk merangkai NTB malam ini dengan rangkaian-rangkaian yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, kami hadirkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan kembali menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Anda bisa request lagu dan juga, untuk request lagu belum dulu ya, untuk titip-titip pesan di line telepon yang sudah kami sediakan. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi, edukasi, dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: bintang dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pos Satukan Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Oke, pendengar, untuk Anda yang malam ini ingin berbagi rindu di Ruang Rindu, boleh langsung bergabung di line telepon kami di 0818-0205-6000, bisa di 646521, juga di 634823. Ada 3 line teleponnya yang bisa Anda hubungi, tapi harus sabar. Biasanya agak antri panjang ya kalau sesi telepon seperti ini. Dan pendengar, kami informasikan Ruang Rindu menemani Anda sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan deretan lagu-lagu yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda pendengar. Dan untuk malam ini di Ruang Rindu, lagu kita dari Indonesia sampai mancanegara tahun 60 sampai 70-an ya. Ingat, kita tidak boleh request lagu atau tidak ada sesi request lagu, tapi bisa kirim pesan. Yuk berbagi rindu di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Mi Rian.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Mi. Gimana kabarnya?
1: Kirim-kirim salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Nah, buat yang tersayang, anak dan bunda, semua kolega semua kaya selalu. Ada Pak Muhyiddin, ada Pak Mawiin, ada Pak Nursa, Pak Haji Herman, ada Mang Pajar, ada Mbak Asu, bunda Aisyah, bunda Masnya, ada Haji Sahabuddin, ada Mas Yogi, ada Pak Kianos, Pak Ramli, Pak John, Pak Ordes. Semuanya sama Putri ya.
0: Ya, Mirian.
1: Ya, Mbak Putri, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Matur sampiasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon pertama kita malam hari ini ada Mami Rian ya. Selanjutnya di belakang, silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Ila. Sepertinya saya selamat sudah lama. Gimana kabarnya Mbak Ila?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik,
0: alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Silakan.
2: Selamat
0: Mbak Ila. Sudah tadi jam 5.
2: Sekarang lagu apa Mbak Putri?
0: Sekarang lagu Indonesia mancanegara tahun 60 sampai 70-an Mbak Ila.
2: Ada enggak lagunya Hingga Kristi?
0: Kalau untuk lagu kan sudah disiapkan ya sama MD kita. Kalau dari Kristi ya tadi ya?
2: Ada enggak lagunya Hingga Kristi?
0: Enggak ada. Belum masuk ya, playlist ya. Malam ini ya. Ditunggu aja ya. Lagu-lagunya ya.
2: Salam-salam langsung Mbak Putri ya.
0: Boleh, silakan.
2: Buat Kak Irwan, semoga sehat selalu, yang lebih monitor. Terus buat Mbak Sinanti, Bang Arti, Bang Raja, Bang Pajar, Mbak Ica, Mbak Marni, Kak Siti, Bang Tuh, Mbak Nindi. Ya, sih. Terus buat Adi Arma, Elisa Budi, Nurka, semuanya ya Mbak Putri ya.
0: Iya Mbak Ila.
2: Buat Mbak Putri, semoga sehat selalu panggil Oma.
0: Amin.
2: Semuanya, assalamualaikum.

0: Oke, untuk ruang rindu malam ini kita bagi 3 sesi ya pendengar untuk penelponan. Untuk satu sesinya saya menerima 2-3 penelpon ya. Silakan bergabung apabila Anda punya kesempatan. Silakan. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Bunda Kinanti.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bunda Kinanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan, Bun.
1: Oke. Lagu Indonesianya ada enggak?
0: Lagu Indonesia ada.
1: Apa itu judulnya?
0: Yang Indonesia ada Sesaat dan juga Angin Malam.
1: Oh, oke. Mbak Putih aja pilihin ya.
0: Iya, Mbak. Silakan.
1: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwa, yang selalu buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin. Terus ada Pak Guntur, Pak Maui, Pak Lalu Diding, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Hakaman, Bang Syahril. Terus ada Bang Kirso, Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Neri, ada Om Irian, tadi ada Om Irian, ada Pak Sukri, Bunda Merni, Bunda Kartini, sehat selalu, Bunda Hairani, Bunda Aisyah, Bunda Masya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, ada Pak Jerman, Pak Jamirudin, terus ada Mbak Piola, Bu Uja, Bang Kripadi di NTT, Bang Harsana di Dompu. Semua-semua Mbak Putri.
0: Oke, Bunda Ila. Amin.
1: Semua keluarganya juga sehat selalu. Buat Mbak Putri, selamat bertugas. Sehat selalu sama keluarga panjang umur.
0: Amin.
1: Atau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya,
1: semangat Mbak Putri.
0: Iya, Bunda. Terima kasih.
1: Oke, lagunya kita dengeri sama-sama. Yuk,
0: ya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Kinanti. Oke, pendengar kita.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Simpati nama. Angkat kiri pandia. Dicuruh di tengah jalan. Kali ini
1: cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ayo pendengar pun satukan informasi dan inspirasi untuk Anda yang masih ingin berbagi rindu malam ini di Ruang Rindu. Silakan bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000, 6465-21 dan juga 6348-23. Di sesi kedua ada Bang Haris. Halo Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Haris. Silakan.
1: Bagaimana kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Bang Haris, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan. Salam-salamnya.
1: Iya, salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Dari Lombok Utara dulu ada Mbak Alvin, dalam utara ada Sinanti tadi, terima kasih siapaannya. Ada Mbak Ila, mudah-mudahan semua sehat kondanya. Dan juga ada Bunda Marni, bagaimana kabarnya, bersama Yahya di sana. Ada Mbak Ilan, salam kenal tadi. Ada Mbak Jaharian juga, ada Bunda Masnya, ada juga Bunda Maya Imanta, bagaimana kabar? Selamat masuk. Saya tunggu dari bisnis cek, masih masuk. Nanti main nih, Bang, Bunda.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga kru-kru-nya RRI dan sempurnya RRI, semoga sehat selalu. Saya mau nanya nih, Pak Berti.
0: Ya, silakan, Bang Haris.
1: Kenapa kalau Pro 2 tidak bisa masuk di Dompu?
0: Pro 2 tidak masuk di mana?
1: Di Dompu.
0: Oh ya, nggak masuk ya. Apa sinyalnya nggak bagus nih?
1: Tidak, memang tidak ada sama sekali. Yang 89,2 saja timbul tenggelam. Ya. Ini saya dengar dari 106,7 nih.
0: Oke, coba nanti kita koordinasikan dengan teknisi ya, Pak Haris ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lewat radio konvensional nggak bisa, boleh lewat ini RRI digital. Didownload aja lewat Play Store di smartphone-nya ya. Nanti di situ ada menu-menunya kok untuk mau ngikutin pro mana.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Haris.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Rindu.
1: Bunda Rindu. Bunda Niar.
0: Iya Bunda Mas Nia.
1: Gimana kabar Ante?
0: Kabarnya baik Bunda. Bunda gimana kabarnya?
1: Selalu ceria, selalu happy, selalu sibuk.
0: Ya Bun, sudah lama tidak ini terima telepon dari Bunda Mas Nia.
1: Sibuk-sibuk terus ini.
0: Iya Bunda.
1: Nyalam dulu sayang ya.
0: Boleh silakan.
1: Ada Pak Aris barusan ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Abang Sutri juga yang di Lombok Tengah. Bang ini Pajar. Bang Raja juga, Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari, sehat selalu. Bang Yudi yang ada di Ampenan, sehat selalu juga. Ada Yukiano, ada Amat Kiki yang ada di Gunung Sari, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada ini Pak Muhyiddin di Tanjung, ada Raden Gedar juga di sana, sehat selalu. Bunda Aisyah, Maya Mantang, terus ini Widya. Bersama suaminya juga sehat selalu. Ada Bunda Kartini juga di Lombok Tengah, sehat selalu juga. Ada Kinanti juga yang ada di Lombok Utara. Ada Widya juga di sana. Ada ini Ila juga ya, sehat selalu. Ada siapa ya, Pak Jun juga. Bapak yang ada di BKN Pemda juga ya, Bapak di sana bersama Umi selalu monitor, sehat selalu juga. Abang Aji Herman yang ada di situ, ada Pak Jun yang ada di ini Lombok Barat, sehat selalu. Ada Abang Aji Sahabudin juga yang ada di Gerung, ya mudah-mudahan sehat selalu. Buat tidurnya Nandaku yang cantik.
0: Iya Bunda.
1: Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya sayang ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Mas Nia.

0: Oke, kita tuntaskan untuk menerima telepon ya. Jadi saya masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Di sesi ini kita akan terakhir terima telepon. Jadi pastikan Anda masuk ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Lalu Rati.
1: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Lalu gimana kabarnya?
1: Iya, agak pusing dikit. Kecapean.
0: Oh, kecapean. Alhamdulillah kalau biasanya, kecapean.
1: Soalnya tadi ada acara dikit.
0: Oke, berarti kan ada banyak aktivitas malam ini ya. Tadi
1: iya,
0: ya.
1: Soalnya ada keponakan acara lamaran gitu.
0: Oke deh.
1: Mau nikah gitu.
0: Ya, silakan.
1: Ya, selamat malam,
0: Bi. Boleh.
1: Salam buat Ibu Hati yang ada di Sengaraja, menunggu di kota diberikan kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Ada Bunda Cahaya, Bunda Suci Hajar, moga selalu. Ada Pak Mawiin, Pak Ordes, Pak Hajar, Mas Raja, Pak Haji Sahbudin, terus Mami Rian, Putra Majapahit, Jajang Kayangan, Jusa Wihin, Penisah Mama Risa, buat semua-semuanya. Dan saya dari Asyik Indonesia, tanpa terkecuali dalam kelompok pesawatnya, moga saya selalu. Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Ya, sangka nyekia tertia ngupati mata sanksiasi atas waktunya.
0: Ya.
1: Kirang rangkung setia ngawasana sampure, agung alis sinapure, lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk dua penelpon lagi ya. Selamat bergabung di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
2: Tidak ada suaranya sayangku.
0: Ada suaranya ini saya dengar.
2: Iya dari jadi Bunda itu Momot Mecu.
0: Ya.
2: Apa lagunya itu yang romantis-romantis?
0: Yang romantis-romantis apa ya? Ada Merpati Putih. Apakah ini romantis? Belum tahu Bu, nanti kita putarkan aja ya. Ditunggu ya.
2: Lagu apa?
0: Lagu Merpati Putih ada dari Krisye dan juga Angin Malam.
2: Terus ya, Angin Malam siapa yang nyanyi?
0: Broeri.
2: Cuma dua.
0: Terus sisanya yang bahasa Inggris dan Kembali ke Jakarta.
2: Yang Angin Malam. Oh, banyak yang tidak bisa dipilih kalau begitu.
0: Iya, silakan salam-salamnya Bunda Aisyah. Ya.
2: Buat yang tersayang, saya pengen salam selalu sedang monitor. Semuanya ya dari Asam TZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan senang bahagia.
0: Ya.
2: Buat Peringgi Den, ada kesempatan bersama keluarga di rumah, nanti kalau pulang hati tinggi.
0: Iya Bun.
2: Kemudian lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Ya.
2: Saya pamit matur sampiati, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Aisyah. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu dan juga nanti menutup Ruang Rindu ya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Siti Hajar.
3: Ya. Gimana kabar nih Mbak?
0: Kabarnya baik Bunda.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Bunda.
3: Ya, salam-salam ya. Salam-salam Bunda Cahaya.
0: Ya.
3: Lalu, kecapean adikku itu. Keluarga di Ketumah ini anu ngelawan lamaran lalu tadi ya. Ya, terima kasih lalu sayangnya. Udah sehat ya. Sama Bunda Isa. Bunda Mas Mia, niki mudah-mudahan sehat Bunda. Bunda Maya, niki mudah-mudahan sehat ya. Mbak Rajab, Pajang Raja, Pajang Rajab, niki mudah-mudahan sehat ya. Atama, niki mudah-mudahan sehat. Niki nanti, sama Mami Rian, gitu. Mudah-mudahan sehat ya, sama Bang Jun, Ordes, Pak siapa lah, namanya di Bayan, nggak lupa, sama Bu Ibu Pariza, gitu. Mudah-mudahan sehat ya,
0: amin.
3: Sama lupa namanya ini. Bunda Kartini, Bunda Mas, Bunda Parmi, mudah-mudahan sehat ya. Sama Pak Haji Herman, mudah-mudahan sehat ya semua bunda dan mbak ya.
0: Oke, Bunda Siti Ajar.
3: Bunda Cahaya belum masuk?
0: Belum.
3: Kurang sehat itu.
0: Iya.
3: Kecapean selalu.
0: Iya, Bun.
3: Ya, semuanya ya.
0: Iya, Bunda.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, untuk sesi telepon malam ini di Ruang Rindu kita cukupkan ya. Dan kita putarkan sisa lagu yang ada di playlist kita malam ini. Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24. Tentu saja dengan rangkaian lagu-lagu untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Nah, saatnya kemas-kemas. Tuh, mie instan. Jangan sampai ketinggalan. Woi. Ayo dong, kok malah bengong?
1: Enggak, oh iya, kamu tahu nggak kenapa harga mie instan naik terus?
0: Ya, tahu. Itu kan, karena mie-nya jadi lebih enak, ya kan?
1: Bukan, itu karena inflasi, uang kita jadi kurang berharga. Jadi harga barang naik terus, gitu.
0: Oh, gitu. Jadi, kalau aku makan mie instan, aku harus bayar lebih mahal.
1: Tapi jangan khawatir. Kamu tetap bisa kok makan mie instan dengan cara masak sendiri. Kan lebih hemat.
0: Wah, jadi aku harus belajar masak mie instan sekarang. Inflasi ini kayaknya bisa bikin aku jadi chef ya.
1: Iya. Siapa tahu, nanti kamu jadi koki mie instan yang terkenal. Berani ribet itu hemat.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, Program 1 kembali mengudara hari ini Senin 25 Mei 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda di hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan pagi ini saya ditemani juga oleh rekan operator, ada Bang Yosi, yang akan membersamai juga hingga tuntas tugas kami nanti. Dan pendengar, seperti biasa di pagi ini kami akan mulai menyapa Anda dalam rangkaian acara Mutiara Pagi Islami, di mana kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Azan subuh hari ini akan berkumandang nanti di pukul 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sama-sama mengikuti siaran langsung rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum lurus dan rapatkan saf. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Allahu akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil yang akan membawakan tema kajian yakni Ulumul Quran. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruq yakni pada pukul 6:19. Agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal maskura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabillah, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil 'aziz, afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkirul lasta alaihim bimusaytir ila akhir surah. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'du. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat di masjid tercinta Islamic Center Hubul Wathan Nusa Tenggara Barat dan segenap para pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari Senin subuh yang penuh barokah ini, tanggal 25 bulan 5 2026 miladiah, bertepatan dengan tanggal berapa Zulhijjah sekarang Bapak Ibu? 28. Bahasa lainnya ini disebut 8 maksud saya. Tanggal 8 ini maju kok 20 hari ini. Ini disebut sebagai hari apa juga? Hari Tarwiyah. Ya, jadi hari ini punya nilai berharga dalam perspektif agama tauhid dalam agama Islam. Sedangkan besok tanggal 9 Zulhijjah disebut juga sebagai hari Arafah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan, nikmat, rezeki, kesehatan, keafiatan, serta mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk senantiasa terus menerus taat kepadanya, terlebih di 10 awal bulan Zulhijjah, termasuk hari Niki dan termasuk juga besok. Dan setelah besok hari Arafah, mudah-mudahan kita juga besok tanggal 9 Zulhijjah ini kita diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan puasa di ibadah apa namanya di tanggal 9 Zulhijjah itu, nggih, yakni puasa Arafah. Karena dalam riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi arafata faqala yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Jadi baginda Rasul ditanya tentang fadilah, keistimewaan, kelebihan puasa pada tanggal 9 Arafah atau 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Maka beliau menjawab, kelebihan puasa di bulan Zulhijjah tanggal 9 atau puasa Arafah itu apa? Bahwa yang melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia akan diampuni 2 tahun dosanya, dosa yang sudah lewat dan dosa pada tahun yang tersisa atau tahun mendatang. Masya Allah. Kira-kira Bapak Ibu, ada di antara kita yang tidak punya dosa di sini? Kalau ada di antara kita ibu-ibu termasuk yang merasa enggak punya dosa, maaf, boleh meninggalkan pengajian ini. Berarti pelungguh bukan manusia tapi malaikat. Ya, pasti malaikat ya kan yang enggak punya dosa. Tapi karena kita manusia, sehari beriman, bahkan sehari kadang kita beriman, sorenya tidak, atau sebaliknya, itulah manusia. Makanya mudah-mudahan kita diberi kekuatan kesehatan besok, kalau bisa terutama nggih jangan kita tinggalkan puasa insyaallah, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang tiang muliakan, pada kesempatan Senin subuh ini izinkan tiang melanjutkan kembali kajian Ulumul Quran kita secara tematik, dan frame yang harus dibangun di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, di dalam map otak kita, bahwa kajian-kajian dalam beberapa minggu terakhir niki masih berbicara tentang mukjizat Al-Qur'an. Keistimewaan-keistimewaan kitab suci Al-Qur'an dari berbagai sisi. Intinya Bapak Ibu, kalau kita belajar Al-Qur'an ini, kalau kita mengkaji secara mendalam, maka pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang mengagumkan, yang menakjubkan, dan paling tidak kesimpulan itu akan bisa menuntun kita pada jalan yang diberkahi Allah, jalan yang diridhoinya, yang akan mencerahkan kehidupan kita, keluarga kita, dan umat pada umumnya. Sebelum yang lanjut ya tentang kemujizatan Al-Quran, terutama dari masih dari aspek 5 ayat yang pertama turun. Sekali lagi masih berkaitan dengan Iqra, falsafah Iqra dalam kehidupan, dan sebenarnya sudah sangat kaya. Kita akan mengkaji lebih dalam, mudah-mudahan nanti di ujungnya kita berharap semua kita, jamaah kita, umat kita, bangsa kita, apapun profesinya hari ini, mau menjadi rakyat biasa seperti kita, terlebih pemimpin kita, mohon maaf, terlebih pemimpin kita yang mulai paling atas, yang bawahnya di daerah, hingga kita di tempat kita tinggal, jika mengamalkannya, maka yakin, kita yakin kehidupan bangsa ini, kehidupan umat ini, kehidupan provinsi ini, daerah ini akan menjadi maju, lahiriah, zohiriah, lahiriah, batiniah, material, spiritual, pembangunan fisik termasuk juga terlebih adalah pembangunan mental. Namun kita tidak tahu apakah belakangan ini lebih banyak retorika, omon-omon bahasa di sebelah itu atau bagaimana. Tapi kita yakin Bapak Ibu, 5 tahun Indonesia ini, provinsi ini atau manapun mengamalkan Al-Quran secara komprehensif, serius, tidak ada tendensi yang lain-lain, demi Allah yang berjanji, yang yakin sekali, maju bangsa ini, maju provinsi ini, maju kota ini, kalau serius kita mengamalkannya. Namun kembali ya, kadang-kadang kepentingan itu lebih banyak di luar dari niatan tulus itu. Mudah-mudahan kita berjuang terus menerus dari waktu ke waktu agar Al-Quran ini selalu menjadi pedoman kita, tidak hanya secara retoris, secara lahiriah, secara lisan saja, tetapi terbukti landing, mewujud di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan. Gih, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu tokoh atau katakanlah ibroh nyata yang pernah terjadi dalam sejarah manusia modern yang mengamalkan Al-Quran dan dia tidak tergiur dengan kekuasaan dan kekayaan, ini ada seorang anak muda yang bernama Eduardo Agnelli. putra mahkota tunggal dari Gianni Agnelli yang merupakan bos besar sekaligus pemilik kerajaan besar bisnis mobil apa dibaca itu ya, Fiat atau Fiat di Itali. Eduardo Agnelli ini merupakan putra mahkota dari kerajaan bisnis mobil Fiat di Itali, Eropa yang sangat maju. Agar dia menjadi orang yang pintar, ya, Eduardo Agnelli ini dikirim ke Amerika dari Italia, atau Itali dikirim ke Amerika oleh bapaknya untuk sekolah, untuk kuliah, untuk menjadi makhluk Iqra, agar dia tidak hanya membaca dunia yang ada di Italia saja, tetapi membaca fenomena dunia yang ada di negara yang pernah dipimpin oleh siapa, presiden muslim yang dekat dengan Islam sebelumnya itu Barack Obama, yang pernah dipimpin oleh sekarang Donald Trump. Nah, agar dia belajar di situ. Namun Bapak Ibu, rupanya keluarga Eduardo ini, atau tepatnya Gianni Agnelli, orang tua dari Eduardo Agnelli ini, kecewa. Ternyata ketika dia kuliah, si Eduardo Agnelli ini rajin membaca orangnya. Karena rajin membaca, justru itu menjadi bumerang buat keluarganya. Karena keluarganya bukan beragama Islam atau non-Muslim. Bapak Ibu, setuju tidak setuju, seminggu yang lalu ada fenomena di Inggris atau Belanda itu. Ya, ada tiga orang perempuan konser tapi menghina orang menggunakan cadar. Tiga perempuan itu memakai baju ketat, baju sopan, bercadar, semuanya hitam dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ketika naik di atas panggung, apa yang terjadi? Cadarnya dibuka dulu. Setelah cadarnya, bukan kaos kakinya, tertib dari atas dibuka, tutup kepalanya, jilbabnya. Setelah itu baju panjangnya, setelah itu yang di bawahnya. Ternyata map tiga wanita seksi jadinya. Ternyata mereka itu menghina sebagian agama nilai Islam yang dianggap mencederai kebebasan perempuan di Eropa. Nah, rupanya yang seperti ini pesanan rupanya Bapak Ibu, ya. Atraksi, performansi, penampilan pesanan dari kelompok-kelompok yang konservatif, yang sangat takut Islam itu berkembang begitu cepat di Eropa. Jadi kelompok-kelompok, ya maaf, penganut agama tertentu ortodoks yang sangat konservatif, yang sangat takut Islam ini berkembang begitu cepat, itu pasti melakukan sesuatu agar orang itu takut, agar generasi muda itu terbuka akalnya supaya tidak masuk Islam. Karena memang Islam ini dianggap agama memiliki ancaman besar di Eropa. Dan hampir sampai hari ini kalau tidak salah, tidak ada satu agama di dunia yang perkembangannya di Eropa itu lebih cepat dari agama Islam. Ya, makanya diolok bahwa kalau kalian masuk Islam nih, ntar kalian akan dibatasi kebebasan kalian. Wahai kaum perempuan muda, wahai intelektual muda, kalian akan pakai cadar, kalian tidak akan bisa sembarangan keluar, kalian tidak bisa sembarangan jalan-jalan. Yang laki-lakinya maaf berjenggot panjang, celananya cengkerang, kemudian dibatasi lah pokoknya. Kesannya Islam ini agama anti modernitas, Islam ini agama anti kemanusiaan, Islam ini agama anti kebebasan manusia. Nah, termasuk kembali ke kisah tadi Bapak Ibu, yang Eduardo Agnelli ini, dia rupanya rajin belajar, karena memang pesan bapaknya, orang tuanya, rajin belajar, karena engkau akan kembali menjadi mahkota. Nah Bapak Ibu, mohon maaf, ini semacam masukan kritikan buat kita semua. Kadang-kadang kalau kita baca, ya, ada orang yang melihat, ya, sebuah keluarga, sebuah suku itu maju dari ekonomi, dari bisnis segala macam, seolah-olah bahwa kekayaan, kesuksesan, kekuasaan itu ibarat duren geri dari langit, geri di daerah Kekahit, tanpa ditanam, tanpa kerja keras, tanpa dirabuk, dikasih pupuk. Padahal Bapak Ibu, ternyata di negara-negara maju, atau mungkin di daerah Tiongkok, Jepang, hari ini di Asia yang maju, bahwa orang-orang kaya, bangsawan-bangsawan hebat selalu mendidik anaknya itu tidak dengan kemanjaan, selalu mendidik anaknya itu dengan kedisiplinan, mendidik anaknya dengan kerja keras, mendidik anaknya rajin ikro, rajin membaca dalam segala aspek kehidupan. Karena mereka akan diniatkan menjadi pemimpin hebat, baik dalam bidang bisnis, dalam bidang keuangan, transaksi internasional, global, atau apapun namanya. Karena itu lagi-lagi kalau kita melihat orang, maaf, jangan lihat hasilnya. Oh, sekarang dia sudah jadi orang hebat, dia penguasa. Termasuk alhamdulillah kan banyak sini penguasa MBG di sini kan ya. Alhamdulillah ini beliau tukang bisnis juga. Banyak modal yang dikomunikasikan selama ini, banyak ilmu gimana membangun dapur yang bagus, bagaimana membangun makanan yang sehat, nikmat, anti racun misalnya. Jadi semua kerja keras intinya. Tidak ada ceritanya orang akan sukses tanpa belajar, tanpa kerja keras, tanpa mempersiapkan apapun dari awal. Itu yang terjadi di negara-negara maju. Nah, termasuk di dalam kerajaan bisnis mobil Fiat di Italia. Namun ternyata Eduardo ini, Bapak Ibu, di perpustakaan suatu saat hidayahnya dibuka oleh Allah untuk masuk Islam. Dia bertemu sebuah mushaf kecil, ya, yakni Al-Qur'anul Karim berbahasa Inggris. Ternyata dia buka satu persatu lembarannya, dibaca ayat-ayatnya, merinding dia, gemetaran dia. Dan dia yakin bahwa Al-Quran ini kalam ilahi, bukan dibuat oleh manusia manapun. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya seorang manusia, tidak mampu menyusun redaksi yang begitu indah dari segi sastranya, yang begitu hebat, yang begitu canggih, belum kandungannya yang tidak mungkin dibuat oleh orang sembarangan. Tidak ada manusia yang mampu membikin sehebat Al-Quran. Maka kemudian dia bersyahadat, dia mencari mana Islamic Center terdekat di Amerika saat itu. Akhirnya ya kemudian mencari Islamic Center di kota New York, Amerika Serikat, Bapak Ibu, dan memeluk agama Islam. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah keluarganya ikhlas dengan perkembangan keimanan anaknya, putra mahkota, pelanjut kerajaan bisnis mobil Fiat di Italia itu? Ternyata mereka bukan hanya sili bahasa kita, tapi murka. Murka sampai titik darah penghabisan. Anaknya yang harusnya mewariskan kekayaan, ya, keluarga ini ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun rupiah kalau dirupiahkan, diputus. Kalau kita waktu sekolah dulu ada wesel namanya, Pak Ketua Kelas. Pernah pelunggu wesel? Nih Pak Haji anu sebelah nih. Jadi kita waktu kuliah di Jogja itu tiap bulan itu kita tunggu berita datang wesel dulu kan. Izin padahal 100 ribu tahun 96-98 sebelum Pak Harto turun dulu. Tapi walaupun 100 ribu zaman tahun 97 nih ke, Masya Allah, makan dengan ayam saja, maksudnya bukan bersama ayam, daging ayam, lauknya, itu 500 rupiah coba. 500 rupiah Pak. Makin pelunggu 500 rupiah bisa beli napi di sini. Hah? Bisa beli tempe satu enggak? Kita tempe dapat 5 dengan nasi, dengan sayur lengkap di Jogja, 500 rupiah zaman itu, 97-96 Pak Ketua Kelas. Wesel 100 ribu cukup sebulan. Itu kita tunggu-tunggu. Nah kalau sekarang lah minimal mungkin 1 juta, 10 juta barangkali anak sekarang kan. Dan tidak ada istilah WSL sekarang kan. Ngirim lewat WA, langsung transfer, langsung kirius. Kirius bukan kirius ya. Jadi Bapak Ibu, si Eduardo ini diputus kiriman WSL-nya ya. Dia tidak punya uang lagi untuk bayar kos di Amerika, untuk beli kopi, untuk beli jus, untuk beli makanan. Diputus uang SPP-nya, saking marahnya orang tuanya. Bahkan dicabut sebagai pewaris tahta kerajaan mobil Fiat di Italia. Kenapa? Karena dia telah merubah keimanannya. Dan akhirnya diputuskan sepupunya yang menjadi pelanjut orang tuanya, bukan dia. Intinya gara-gara iman itu, keluarganya rela memutus garis kekerabatan dengan anaknya. Dan bahkan dalam kisah disebut dia pun tewas tanpa tahu siapa yang membunuhnya. Dugaannya adalah dia dibunuh oleh orang tuanya, oleh keluarganya, karena dianggap anak yang menyimpang, anak yang durhaka. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sekedar satu kisah nyata bahwa ada anak-anak muda yang dibuka oleh Allah pikirannya, dibuka kesadarannya, bahkan imannya, karena dia rajin membaca, termasuk membaca kitab suci atau menjadi makhluk yang disebut dengan makhluk Iqra. Bapak Ibu dirahmati Allah, beberapa pertemuan sebelumnya selalu kita bahas masalah Iqra dengan berbagai konsekuensinya. Yang jelas ingin saya garis bawahi satu hal sebelum melanjut ke beberapa hal berikutnya. Tidak ada perintah yang paling mulia diterima oleh manusia dalam sepanjang sejarah kemanusiaan kecuali perintah Iqra atau perintah membaca. Ini yang paling mulia. Bahkan kita contohkan Bapak Ibu, pertemuan yang lalu atau sebelumnya, tidak mungkin kita bisa sholat subuh hari ini tanpa kita Iqra sederhana. Siapa muazinnya? Pasti lihat jam, ya kan? Membaca jam, melihat jam, ini Iqra paling sepele. Lebih berapa menit, lebih atau kurang. Tadi juga pelungguh wikan, pelungguh tahu. Hari ini hari tarwiyah, 8 Zulhijjah. Dari mana tahunya? Minimal baca kalender. Minimal tadi malam baca medsos. Minimal tadi malam baca kalender yang dikirim oleh Kementerian Agama. Besok tanggal 9, dari mana tahunya? Disampaikan oleh teman-teman, ketua kelas, tuan guru, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, ini bahwa menjadi penguat Iqra ini, sekali lagi Bapak Ibu, hadiah dari Allah untuk kemajuan dan untuk kemaslahatan manusia. Perintah membaca ini sangat mulia, maka jangan kita sia-siakan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, satu contoh bahwa membaca ini selalu membawa peradaban dalam sejarah manusia. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara peradaban manusia dari segi kronologi, istilahnya dibagi dua peradaban manusia. Kalau dibagi dari segi negaranya, bisa jadi menjadi 197 negara mungkin. Peradaban Indonesia, peradaban Amerika, peradaban nih tetangga Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, China, kemudian Rusia, Ukraina, Israel, peradaban Palestina, peradaban Gaza, peradaban, oh ya sebut Gaza, ada 7 kemarin warga negara kita nyampe yang habis ikut ditangkap di Israel itu karena mau ke Gaza. Ada di sini hadir beliau-beliau? Enggak ada, pakaiannya saja yang hadir ya. Ya Allah, kasihan mereka disiksa, disetrum segala macam namanya. Baik, peradaban manusia Bapak Ibu dibagi dua. Satu, peradaban prabaca atau pratulis. Yang kedua adalah peradaban setelah manusia menjadi makhluk Iqra, manusia yang membaca. Ya, peradaban yang pratulis ini terjadi kira-kira sekitar 5000 tahun yang lalu. Bayangkan seandainya kita ditakdirkan hidup 5000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, tidak akan ketemu pelungguh yang namanya lampu listrik ini. Tidak akan ketemu yang namanya masjid secanggih ini, sehebat, seindah ini. Tidak akan ketemu nama ini, kamera yang akan menyoting untuk YouTube, untuk apalagi ini, Facebook. Tidak akan ketemu namanya mikrofon. Tidak akan ketemu namanya buku yang dijilid. Peradabannya sederhana, boleh jadi orangnya telanjang, tidak pakai baju. Tidak tahu cara bikin pisang goreng yang enak. Tidak tahu cara bikin kopiko, kopi susu, kopi apalagi itu, yang indah-indah, yang enak. Menunya sederhana, boleh jadi kotor, boleh jadi jelek, karena tidak ketemu sabun, tidak tahu cara membuat. Kenapa? Transformasi ilmu itu terputus, tidak ada, apalagi mau berkembang. Tidak ada baca, manusia hidup dalam kegelapan. Makanya Bapak Ibu, mungkin maaf, kalau kita hari ini menyesali dalam tanda kutip nasib kita, kok saya seperti ini hidup saya Pak. Bersyukur kita dari segi peradaban kita temui hari ini. Walaupun mungkin kita tidak makan hari ini, apalagi karena puasa misalnya, bersyukur kita bisa hadir di Islamic Center. Bersyukur masih telinga kita mendengar suara mikrofon ini. Bersyukur penglihatan kita, pandangan pelungguh masih bisa membaca hal-hal yang baik dari handphone, melihat pengajian, melihat berita baik, melihat ilmu. Itu semua adalah Masya Allah karunia yang tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 5000 tahun yang lalu Bapak Ibu, mungkin kalau bahasa orang Eropa, manusia ini mirip kayak enggak bisa dibedakan mana monyet, mana manusia, mohon maaf. Ini peradaban prasejarah, peradaban manusia tanpa baca. Enggak ada yang namanya mungkin kebayang bisa enggak besi terbang kayak pesawat hari ini naik ke atas, apalagi mau kan numpang seperti pelinggih. Ini yang sering umroh tiap tahun tiap bulan ini. Ya Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 5000 tahun yang lalu sahabat kita manusia yang ada di bumi ini enggak tahu namanya mobil, enggak tahu nama cidomu aja yakin enggak ada kan begitu kira-kira. Nah, alhamdulillah kita sekarang hidup di masa sejarah, masa yang sudah baca. Dan Bapak Ibu, hingga hari ini, nah yang menarik ini 27 peradaban baca yang sudah ada dikenal hari ini oleh manusia, Bapak Ibu. Di antaranya yang paling awal adalah peradaban Sumeria namanya, yang ada di Irak dan Iran. Makanya Bapak Ibu Nunasang, lagi-lagi mohon maaf, terlepas dari yang baca tadi malam, masih ribut kita ini tentang Iran ini negara Syiah, Syiah ini musuh, Syiah ini pembunuh Umar bin Khattab, Syiah ini melaknat sahabat. Kok kita masih otak kita sekaku itu gitu loh. Padahal kalau pelungguh baca, Sumeria itu ada di Irak dan di Iran. Dia peradaban awal, sebelum Amerika ada, sebelum Italia ada, dia sudah membangun peradaban lebih dulu, tradisi bacanya dengan tulisan paku namanya, kurang lebih kalau enggak salah dalam sejarah. Tulisan paku itu berbentuk simbol, ada di tanah liat, ada di prasasti. Dari situ mereka mengembangkan irigasi, dari situ mereka mengembangkan peradaban kota namanya. Makanya kalau pelungguh ingat kota Mataram maju hari ini, apa simbolnya, apa istilahnya, Mataram maju dan religius, harum, maju religius ya, hah? Berbudaya. Kalau Lombok Barat, patut patuh pacu. Lombok Tengah, tutus apa, tatas tuhu trasna. Lombok Timur atau kelas patuh karya ya. Sumbawa KSB, mana dari KSB ini Pak Haji nih, ah, Sabalong sama Lewa itu bukan KSB kayaknya, KSB itu ya Sumbawa. Kalau KSB, ah, enggak ada jamaah dari KSB ini, PR ini buat bupati yang dengar ini ya. Kalau dari Dompu apa, Ngahu apa, Ngahi Rahu, Ngawi Rawi Pahu, Bima. Kok enak ngoho katanya. Ini makan-makan saja didengar ini. Apa kalau Bima? Masa sama? Astagfirullah. Ini ketahuan puasa yang bilang enak-enak ngoho ini ya. Ini makan dan minum aja disebut ini. Lama Ngawi Pahu apa? Ngawi Rawi Pahu. Semuanya Bapak Ibu ada simbolnya. Ada istilah-istilah yang dipakai, yang itu menjadi visi misi kedaerahan yang luar biasa. Sehingga idealnya siapapun yang menjabat, yang berkuasa, tidak lepas dari visi kedaerahan tadi. Ternyata Bapak Ibu, ini peninggalan dari peradaban Sumeria yang ada di Irak dan Iran. Kapan itu? 3000 sampai 3500 tahun yang lalu coba. Ya. Makanya siapa yang hari ini datang ke sebuah kota merasa nyaman, kesehatannya, pendidikannya, maaf, ingat Irak dan Iran, karena mereka adalah bangsa maju. Jangan ingat loh, ini kan Pak pembunuhnya Abu apa namanya Umar bin Khattab itu orang Syiah katanya. Baca lagi, benar nggak mazhabnya Syiah pembunuhnya? Hanya boleh jadi kebetulan dari situ, terus digeneralisir. Jadi kita ini kadang-kadang berpikirnya sedikit, menjeneralisir yang banyak, padahal itu berpikir kebalik ya. Jadi Bapak Ibu, inilah satu contoh peradaban Sumeria. Terus ada lagi peradaban Yunani, ada lagi, bahkan Bapak Ibu maaf kalau kita baca filsafat, yang tiang baca ya. Sebenarnya sejarah filsafat itu ya di beberapa referensi itu sebenarnya bukan dari Yunani sebenarnya, tapi dari suku Kaldan yang ada di Irak, di Sumeria ini. Makanya kadang-kadang sejarah itu merubah. Ya, orang yang pintar kemudian berkuasa, ingin agar dia dikenang, merubah peta sejarah sejak dia berkuasa. Nah ini kurang ajarnya, mohon maaf, Eropa ya, termasuk map Amerika. Ketika mereka berkuasa abad pertengahan, pada saat yang sama Islam ini sudah hancur karena masalah, ya kayak tadi, sentimen politik, sentimen suku, beda mazhab, kita saling cela, saling hina, sampai detik ini itu belum hilang rupanya. Ribuan tahun itu negara barat maju, Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Mereka merubah data-data sejarah. Kayak filsafat itu seolah Yunani penemunya, padahal dari sumber-sumber awal itu ada di suku Kaldan di daerah Irak dan Iran ini. Ya itu Bapak Ibu. Nah, jadi banyak peradaban itu. Ini masyarakat baca intinya, dan puncaknya disebut hari ini adalah, maaf, setuju tidak setuju, peradaban Amerika katanya. Kita hari ini sekarang berada pada mana? Pada peradaban Amerika, tapi ini setahun yang lalu. Tapi pasca perang lawan Iran kemarin enggak tahu ini, udah masuk peradaban Amerika atau peradaban Iran, enggak tahu kita. Karena yang baca buku ini dari setahun yang lalu, sebelum terjadi perang tanggal 28 Februari 2026 ini sampai hari ini. Karena banyak sekarang disebut-sebut Amerika udah kalah, teknologinya kalah, dia dibuat malu katanya oleh Iran. Walau alam bisawab, tiang menyampaikan ini, tiang bukan orang Syiah, demi Allah, ini perspektif ilmu tiang sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, kesimpulan yang tiang sampaikan pada kesempatan ini, ya sebelum kita lanjut ke hal yang lain sedikit, bahwa masyarakat yang membaca, masyarakat Iqra ini, dia akan selalu menjadi pemain utama dalam panggung peradaban manusia kapanpun itu atau sampai dimanapun mereka berada. Yang dimulai dari Sumeria, kemudian peradaban Yunani, peradaban Eropa, peradaban Inggris, peradaban Perancis, sampai kemudian ada juga menyebut ya peradaban Cina, ada juga menyebut peradaban Jepang belakangan ini. Kalau Indonesia, saya kecewa kenapa nggak masuk peradaban Indonesia di situ. Pasti yang buat ini bukan orang Indonesia. Tapi yang bersyukur ada orang Bima yang menyebut galaksi Bima Sakti. Nah, itu kita setuju itu ya. Dari Bima berarti. Anggawi Rahipahu tadi itu ya. Ya, baik, itu ingat itu jasanya orang Irak dan Iran itu ya, membuat kota-kota seperti ini, konsepnya dari mereka. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Qur'anul Karim sebagai kitab yang memiliki banyak keistimewaan mukjizat, sampai Eduardo tadi masuk Islam dan dia dalam tanda kutip syahid mempertahankan imannya, Bapak Ibu, rela hidup miskin, hidup kiri, padahal dia boleh jadi lebih kaya dari siapapun paling kaya di Indonesia hari ini, tapi demi iman Islamnya dia rela dia buang itu, bahkan dia syahid dibunuh mempertahankan keyakinannya. Ternyata Islam ini, Bapak Ibu, mengharapkan manusia dari Al-Qur'an ini ada tiga sebutan buat mereka. Tidak cukup sebagai makhluk yang berikra, makhluk yang membaca. Ada tingkatan di atasnya itu. Apa itu? Yakni sebagai makhluk yang berpikir. Banyak ulama kita, kiai kita, Bapak Ibu, tuan guru kita menyebut, termasuk insya Allah di mimbar ini kalau enggak salah. Yang kalau tidak yang salah itu Bapak Tuan Guru Bajang berapa kali menyampaikan. Mengapa ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah mahdoh itu sedikit jumlahnya? Ayat berbicara tentang sholat sedikit jumlahnya, ayat berbicara puasa sedikit, bicara tentang haji sedikit, bahkan sebentar lagi kita lakukan, laksanakan Bapak Ibu, ayat tentang potong kambing, potong sempi, sempi apa sapi namanya, kalau bahasa Bima apa namanya, sapi ya, ayat bicara tentang unta yang dipotong pada hari raya kurban, disebut dengan udhiyah. Nabi ayat yang dipakai, surat yang dipakai, surat apa coba? Apakah ada 1000 ayat di dalam Al-Quran bicara tentang hari raya kurban? Paling yang kita baca adalah surat Al-Kautsar surat ke-108 dari 114 surat dalam Quran Bapak Ibu, terutama ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah menganugerahkanmu Al-Kautsar. Secara umum para ulama menafsirkan mana Kautsar, Bapak Ibu, nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah ruah, termasuk buat pelungguh, buat kita semua di sini. Yang baca tadi malam ya, sampai keluar juga air mata, itu 7 WNI yang baru ditangkap oleh tentara Israel, ada yang ditendang pahanya sampai ada fotonya, itu dibakar, disetrum, ngeri sekali, sampai nangis dia bercerita. Ternyata sahabat kita, saudara kita Muslim Palestina di Gaza itu jauh lebih mengerikan nasibnya dari kami katanya. Makanya kita alhamdulillah nikmat beribadah di masjid ini, subhanallah. Karpet yang merah kalah-kalah karpet Donald Trump naik pesawat Air Force One-nya itu kan. Kalau dia enggak ada beginiannya, hanya mulus karpetnya, yang yakin lebih tipis dari ini, kita lebih tebal. Mengapa kita enggak bersyukur? Baju pelungguh, pakaian pelungguh, peci pelungguh, serban pelungguh, nikmat indah semuanya. Ya, apalagi yang kurang coba? Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikanmu wahai Muhammad dan umatmu nikmat yang banyak. Tafsir berikutnya al-kautsar bimana an-nahar atau sungai yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya di hari kiamat. Mau pelungguh akan minum di telaga Kautsar? Mau? Yang tanya siapa yang akan berkorban hari ini untuk tanggal 10 besok? Ada? Ada. Ibu-ibu ada yang berkorban? Alhamdulillah luar biasa, bangga tiang. Insya Allah kita doakan yang berkorban dengan ikhlas besok akan diberikan minum di telaga Kautsar ya pada hari kiamat nggih. Amin ya robbal alamin. Jadi nikmat yang banyak, maka dalam rangka mensyukuri nikmat yang banyak, Allah meminta dua hal dari Nabi Muhammad termasuk kita umatnya. Fasholli li rabbik, salatlah hanya mengharap rahmat dan ridho, atau hanya semata-mata mencari ridho Allah. Jangan mencari ridho pimpinan, jangan mencari ridho siapapun, Allah yang dicari ridhonya. Ada ulama yang menghususkan sholat dimaksud adalah sholat hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Maka tanggal 10 Zulhijjah nanti amalan yang paling mulia minimal dua. Tidak boleh puasa di situ. Kalau sekarang silahkan, besok apalagi silahkan. Tapi tanggal 10 sampai 13 ya ada dua amalan, terutama tanggal 10-nya tapi hari raya ya Idul Adha, Idul Kurban. Yang kedua menyembelih hewan kurban atau udhiyah dari tanggal 10, 11, 12 dan 13. Bahkan maaf kalau kita simak kemarin ya, ya mantan gubernur kita, ulama kita Bapak Tuan Guru Bajang waktu khutbah kalau enggak salah kan menyebut saking pentingnya berkurban ini Bapak Ibu, dikasih waktu 4 hari oleh Allah. Kalau honor, kalau gaji 13, tapi gaji 13 cair enggak besok ini? Belum. Bulan Juni katanya. Oh, besok belum Juni lebarannya ya. Berarti cairnya itu setelah lewat hari tasyrik ya. Ya tapi bolehlah cari-cari kemana dulu gitu kan ya. Jadi saking pentingnya kurban ini, Allah kasih waktu 4 hari. Kalau gak bisa tanggal 10, tanggal 11. Gak bisa tanggal 11, 12. Gak bisa 12, 13. Nah Bapak Ibu di sini perlu tiang apa perpanjang sedikit. Ini di kitab Fathul Qoribul Mujib. Sekali lagi banyak pertanyaan tentang masalah kurban ini kemarin ya, sedikit yang sampaikan. Pak, ketika kita berkorban itu dari segi waktu, umpama ada orang yang berkorban ya karena besok kan puasa hari Arafah, malamnya kan malam takbir hari raya kurban, saya berniat untuk memotong kurban itu pada malam hari raya Idul Adha atau malam memasuk malam ke-10. Boleh enggak kita potong dengan niat agar bahwa ini adalah bagian dari kurban tiang gitu. Ya dagingnya besok kita bagi habis salih hari raya. Kan innamal a'malu binniat, Pak. Nah, gimana ini? Boleh enggak? Ya? Tidak boleh. Itu namanya bukan berkorban kalau malam Idul Adha karena dia habis puasa, namanya mengkile itu, bekile ya. Dia pesta namanya itu. Walaupun sendiri dia onta disembelih sendiri dia, walaupun niatnya untuk korban. Kenapa? Timingnya belum datang. Timingnya datang itu kapan? Pada tanggal 10, selepas orang turun atau khotib ya selesai khutbah hari raya Idul Adha. Walaupun dia belum sampai rumah digorok silahkan. Nah terakhir kapan? Tanggal 13 Zulhijjah atau hari keempat lah terhitung kalau dari tanggal 10 Bapak Ibu. Ada yang bertanya juga, Pak, lah kalau pagi kan kita kadang-kadang lemes macam, mendingan malam kita sembelih ini kambing ini, bembe ini, onta ini, sampi ini, atau kauk namanya kerbau itu, kerbau. Boleh nggak malamnya jam 2 habis tahajud langsung bleh dia? Secara fikih silahkan. Yang penting start waktunya dimulai turun dari hari raya Idul Adha. Jadi malam tanggal 11 silahkan, jangan malam tanggal 10-nya. Malam tanggal 12 silahkan, malam tanggal 13 silahkan. Hanya saja menurut mazhab Syafi'i itu makruh. Kalau kita bicara halal haramnya, halal dia silahkan, tidak masalah. Sah-sah saja. Jam 2, jam 3 malam silahkan. Pagi tinggal dibagi, tinggal ini. Ada lagi bertanya, Pak, gimana kalau umpama kita sembelih apa namanya ini hewan kurban atau udhiyah ini itu di hari raya di 4 hari tadi tanggal 10 sampai 13. Hanya saja karena faktor kendala cuaca, pengiriman, karena mobil udah disewa oleh sebelah misalnya, kita kirim, kita distribusikan setelah tanggal 13 atau lewat hari tasyrik. Boleh tidak? Nah, sekali lagi dalam kitab Fathul Qoribul Mujib, Bapak Ibu, dibolehkan selama penyembelihannya itu di 4 hari itu. Distribusinya boleh lewat karena ada sesuatu. Yang jelas juga, tapi jangan sudah busuk dagingnya baru dibagi ya. Pastikan dagingnya yang minimal masih segar dalam kulkas, kan begitu kira-kira. Asal penyembelihannya di 4 hari ini ke itu tetap namanya hari raya, apa namanya, daging kurban. Pak, setengah jam sendekman maghrib malam tanggal 14 itu mau masuk hari terakhir, setengah jam sebelum maghrib boleh. Sekali lagi, sebelum azan maghrib masuk malam tanggal 14 masih boleh. Selama sapi ini, hewan ini ya, yang disembelih ini hilang nyawanya sebelum datang maghrib. Lagu jangan pas bismillah Allahu Akbar pas digorok Allahu Akbar Allahu Akbar maghrib, nah bekelewah jatuh nonnya. Ya, makanya harus lebih awal begitu ya tim panitia ini. Baik Bapak Ibu, lagi sedikit. Ini berdasar pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan di beberapa majelis taklim kemarin. Pak, ini dari sebuah masjid di depan mall ini kemarin. Ini ada teman kita yang apa istilahnya, katanya nazar, terus ikut berkelompok, bersyarikat di dalam satu sapi atau satu kerbau. Yang lain kan yang namanya berdasarkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkorban itu punya hak menerima daging. Betul Bapak Ibu nggih, punya hak. Berapa maksimal haknya? Sepertiga. Boleh enggak lebih dari sepertiga? Boleh, asal dia tidak berkorban. Dia bekil lagi-lagi jatuhnya. Maksimal sepertiga. Bahkan dalam riwayat lebih bagus kurang dari sepertiga. Coba. Sedikit saja sekedar cari berkahnya. Lemun bau sekerat ampure sebesar jam tangan tiang, daging hatinya terutama. Makanya ingat panitia, dalam riwayat ini tiang baca ya, di kitab-kitab niki, kalau besok pelungguh membagi ke orang yang berkorban itu, usahakan hatinya dikasih walaupun sama-sama sedikit untuk yang berkorban. Kenapa? Itu sunnahnya. Hatinya itu untuk keberkahan. Umpama sekerat doang hatinya kanggo, itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang batas maksimal sepertiga, lagu munbau sekedik-sekedik. Kenapa? Biar lebih banyak dinikmati kurban kita untuk jamaah yang lain. Muneja milen 2/3. Kalau 2/3 aja bukan kurban namanya, sekali lagi. Oke le. Ya. Enggak ngambil sama sekali boleh. Boleh. Nah, cuma lagi masalahnya begini sekarang tadi. Katanya semeton kita ini bernazar, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini jadi masalah dalam fikih. Mudah-mudahan cukup waktunya, tinggal dikit. Ini efek ikro terhadap karya manusia kemarin kan yang kita sebut. Apa objek yang kita baca? Satu, Al-Quran, kalam ilahi. Kedua, kalam manusia. Ketiga, baca apa namanya, apa yang kita lakukan sebagai pribadi. Nah, yang kedua lagi yang sebut karena ini cocok waktunya, karena banyak masalah kemarin. Kalau ada yang bernazar Bapak Ibu, maka panitia, makanya besok kalau menerima ini ya, pesanan atau pendaftaran ya jamaah kita yang berkorban, tanya, ada yang bernazar enggak di sini? Kalau ada yang bernazar, maaf, jangan kasih daging itu. Dan yang bersangkutan jangan nagih. Eh, mana anunya ini panitia? Loh, si Ida ini sentimen betul sama Tiang, ah. Gara-gara Tiang dekat sama ketua kelas. Yang lainnya mau sekian bungkus Tiang, sekian-sekian dia Tiang mau, katanya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang bernazar jangan berharap setitik darah pun tidak boleh pelunggu konsumsi. Secuil sebesar jarum daging itu tidak boleh kalau nazar. Yang namanya nazar ini yang terjadi Pak, seperti pelunggu bilang tadi, tidak boleh kita makan. Hilang nazarnya jadinya. Ya. Maka karena itu Bapak Ibu, secara umum apa hukum kurban? Ada dua menurut ulama. Bahkan kalau Imam Hanafi mengatakan tiga. Wajib bagi orang mampu mau bernazar atau tidak, kata Imam Hanafi. Kenapa? Ayat tadi khitabnya betul kepada Rasul.

yang bersyukur kepadaku berkorban. Imam Hanafi mewajibkan. Kalau Imam Syafi'i, Bapak Ibu, ini sunnah muakkadah, tapi ada dari murid beliau juga mengatakan alal kifayah. Artinya apa? Umpama di Islamic Center Niki, ada sekian orang yang maaf punya kelebihan harta. Satu pun tidak ada yang berkorban, maka semuanya kena dosa jamaah kita ini. Di sebuah BTN banyak yang sugih, sekik pun tidak ada yang berkorban, berdosa semuanya. Walaupun sunnah, sunnah yang sangat ditekankan. Kembali ke tadi, hukum pertama adalah wajib menurut Imam Hanafi, tapi bagi mayoritas mazhab yang termasuk Syafi'i, sunnah muakkadah. Yang kedua, Bapak Ibu, wajib bagi orang yang bernazar. Maka kalau ada pelungguh misal, ya Allah, jika dapur tiang ini gul, sukses, enggak ada hambatan, tiang akan berkorban di tahun 2026, itu jatuh nazar namanya, wajib pelungguh sembelih besok. Kalau sudah nazar ini, maka sekali lagi satu titik darah daging sebesar jarum pun tidak boleh dikonsumsi, ikhlaskan. Makanya karena itu besok kalau ada misalnya dia berserikat di dalam satu sapi 7 orang, 6 orang dapat jamaah ini bungkusan dari panitia, ya dari amil, 1 ndak, jangan talonate. Kenapa? Pelunggu bernazar soalnya, ndak salahan panitia. Loh, sentimen, maaf katanya begitu. Jangan, panitia itu ngerti hukum artinya. Pelunggu ndak boleh terima. Nggih. Nah, Bapak Ibu, ada juga kalau wasiat. Ada juga mengatakan ini juga jatuhnya wajib. Maka kaitannya dan wasiat ini ada pertanyaan Bapak Ibu begini. Pak, tiang ini mau menyembelih, ya mau berkorban di tahun ini misal, alhamdulillah ada rezeki, tiang baru nerima, ya diterima menjadi ASN misal. Apakah yang tiang dahulukan adalah orang tua tiang atau tiang sendiri? Sekali lagi, apakah tiang dapat rezeki yang berlimpah umpama cukup membeli 1 kambing yang sekarang harganya 3 juta apa kurang Bapak Ibu? 2 juta pitu mungkin ya. Ya. Bisa tiang beli misalnya 1 kambing, tiang dahulukan orang tua tiang atau tiang sendiri? Ingat Bapak Ibu, kurban ini buat yang hidup prinsip dasarnya. Ibadah ini prinsipnya adalah buat kita yang hidup. Pelunggu sholat subuh wajib kita tadi itu buat kita yang hidup. Pak Bubalu kita udah wafat, enggak wajib sholat lagi, enggak wajib baca Quran lagi, enggak wajib sedekah lagi. Kita yang hidup prinsipnya itu yang melakukan ibadah. Namun lihat, apakah pernah dulu mami, napi namanya Abah, Umi, Meme Pelungguh itu pernah berwasiat enggak? Kalau pernah, ada pendapat yang mengatakan dahulukan wasiat orang tua yang belum ditunaikan. Misalnya dulu nak, kalau suatu saat kamu dapat rezeki, korbankan untuk Umi, korbankan untuk Abi, untuk Abah, korbankan untuk amakmu ini yang belum punya rezeki sampai hari ini. Maka Bapak Ibu kalau ada wasiat, dahulukan wasiat orang tua, baru kalau ada rezeki tahun depan, panjang umur tahun depan, maka yang bersangkutan yang berkorban. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi, korban itu menjadi wajib jatuh hukumnya bagi yang bernazar, bagi yang ada wasiat. Tetapi secara umum kalau tidak ada itu dalam mazhab Syafi'i, itu menjadi sunnah muakkadah yang dianjurkan. Ini waktunya sudah habis. Intinya satu sebagai penutup. Pak, ada pertanyaan lagi nih. Sedikit saja, 1 menit Bapak Ibu, karena tinggal beberapa hari kita akan hari raya kurban. Ini distribusi dagingnya didahulukan kampung sendiri atau kampung tetangga? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Lah, kenapa kok kita egois kampung sendiri? Ya, siapa suruh enggak ikut menjadi kampung kita gitu ya? Ya. Betul. Di dalam kitab Bapak Ibu boleh kita distribusikan ke tetangga, ke tempat lain dengan catatan diusahakan, mohon maaf, orang yang kurang mampu sekiranya itu sudah dapat di kampung kita, di komplek kita, di perumahan kita. Jadi Bapak Ibu, intinya untuk siapa sih hewan kurban ini? Kalau kita statistikkan yang paling darurat menerima itu fakir miskin. Boleh, betul, orang lain sahabat yang kaya boleh, enggak salah, pelunggu kasih ke map Bapak Gubernur, Wali Kota jauh lebih kaya dari kita, dari pelunggu, boleh. Tapi kalau ada yang prioritas fakir miskin, kaum mustadafin, dahulukan dia. Anak yatim yang enggak punya apa-apa, dahulukan mereka. Baru orang-orang kaya. Tapi dikasih itu sebagai hadiah, silahkan saja. Nah, karena itu kembali ke tadi, dahulukan kampung kita sendiri sebelum kampung orang. Kalau ada kampung orang protes,
Look.

0: Bagus sekali kampung ini, beten perumahan ini, jawab dengan bil hikmah wal mu'izzatil hasanah, saya suruh si dendek milu bergabung lek kampung tiang, kan begitu kira-kira. Berarti orang itu kadang-kadang tidak paham, kadang taunya enaknya nikmatnya saja, padahal di kampung ini kan juga banyak persoalan, membangun masjid, mengurus masjid, giliran yang pahit-pahit kok nggak nanya mau gabung saya ke situ, tidak pernah bilang begitu, giliran daging-daging mah protes-protes. Itulah hidup ini mengajarkan keseimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat yang sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan pelungguh yang memiliki kelebihan rezeki nanti untuk berkurban, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bukti di hari akhirat. Bahkan kata dalam riwayat, bulu-bulu hewan kurban itu bisa menjadi penghapus dosa, sekaligus setiap bulunya itu menjadi timbangan amal yang sangat berat di hadapan Allah Ta'ala. Yang terpenting adalah takwanya. Dalam Al-Hajj ayat 37 Allah katakan, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhut taqwa minkum. Sekali-kali hewan kurban itu termasuk unta dalam konteks ayat itu tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Allah tidak butuh daging dan darahnya. Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk yang butuh pada makhluk. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah iman dan takwanya. Mudah-mudahan Allah berkahi iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin nabina rasulina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabil kirami ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi a'malina wa anshitatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ibadatina wa barik lana fi qiraatina wa tilawatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi qurbanina wa barik lana fi hayatina wa mamatina bisirri kun fayakun ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar wa qina adzabal nar wa qina adzabal nar wa adkhilna al jannata mal abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal mafiq wal hadi sabilir rasyad wa ila qawmit tariq nasrun minallah fathun qarib ubasyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah MPhil. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akan lanjutkan untuk menemani Anda di pagi hari ini dalam NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda di hari ini, hari Senin 25 Mei 2026? Semoga hari ini tetap semangat ya. Dan Anda yang lagi siap berangkat kerja, sibuk menyiapkan aktivitas sekolah dan kampus, atau mungkin Anda yang sudah di jalan, atau mungkin masih menikmati suasana pagi sambil menikmati kopi ataupun teh hangat ya di pagi hari ini. Semoga pagi ini membawa energi yang baik, hati yang lebih ringan, dan tentunya langkah yang semakin semangat ya untuk menjalani hari ini. Saya Andi Suwandi akan mencoba menyemangati pagi Anda di awal pekan ini, tentunya di NTB pagi ini.

Hello Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini ya, Senin 25 Mei 2026. Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya awali dari wilayah NTB paling timur, yakni dari Kota Bima. Kota Bima untuk hari ini akan berawan, di mana suhunya berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 68 hingga 96%. Begitupun juga dengan Kabupaten Bima dan Dompu, hari ini berawan juga, dengan suhu berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 95%. Untuk Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Besar juga hari ini akan berawan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 58 hingga 95%. Baik, kita menuju beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini terpantau akan berawan juga dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 75 hingga 94%. Sementara untuk Lombok Barat dan Lombok Tengah juga akan berawan hari ini. Suhu untuk Lombok Tengah dan Lombok Barat hari ini 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 63 hingga 92%. Sementara untuk Lombok Utara hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 71 hingga 90%. Dan terakhir, untuk Kota Mataram. Kota Mataram hari ini berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 90%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini ya, hari Senin 25 Mei 2026. Informasinya kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Plus 1 Radio Mataram, biasanya awal pekan ini menjadi penentu ya, apakah seluruh atau kegiatan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan baik sampai akhir pekan nanti. Untuk itu, tidak ada salahnya ya untuk mempersiapkan segala sesuatu di awal pekan ini dengan jauh lebih baik lagi, lebih effort lagi, agar pekerjaan-pekerjaan Anda ataupun target-target Anda sepekan ke depan ini bisa tercapai dengan baik. Dan hari ini 25 Mei 2026, dan kalau kita melihat nih dari beberapa catatan sejarah ya, 25 Mei ini ternyata diperingati sebagai Hari Tiroid Sedunia. Nah, ini didedikasikan untuk pasien tiroid yang masih berjuang untuk lepas dari penyakit. Jadi tiroid ini pendengar merupakan kelenjar yang ada di dekat leher dan trakea. Jadi kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon untuk proses metabolisme tubuh. Jadi setiap orang memiliki kelenjar tiroid, namun akan disebut penyakit ketika kelenjar tiroid ini tidak menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang tepat. Nah, hari ini diperingati sebagai Hari Tiroid Sedunia. Kemudian hari ini ternyata diperingati juga sebagai Hari Kemerdekaan Yordania. Wah, sekarang adalah Hari Kemerdekaan Yordania ya, 25 Mei. Jadi kota ini muncul ketika awal zaman perunggu sekitar 3600 hingga 1200 sebelum Masehi ya. Jadi sebelum mendapatkan kemerdekaannya, Yordania berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Kekaisaran Ottoman. Kala itu terjadinya stagnasi dan kemunduran yang merugikan rakyat Yordania. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Yordania. Informasi-informasi selain itu pendengar, nanti Anda bisa simak ya dalam informasi yang akan kami hadirkan di pukul 7 nanti dalam Warta Berita NTB Pagi, di mana topik utama di NTB Pagi ini, di Warta Berita NTB Pagi ini, terkait para petani diminta tidak khawatir untuk menjual jagung hasil panennya tahun ini ke Bulog Nusa Tenggara Barat. Ada juga beberapa informasi lainnya. Untuk itu pastikan menyimak Warta Berita Nusa Tenggara Barat untuk pagi ini, Senin 25 Mei 2026, tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Perumbulokan wilayah TB tetap melakukan penyerapan sesuai dengan yang ditugaskan ke Perumbulok.
2: Kami sangat bersyukur juga harga jagung yang sudah ada peningkatan sekarang ini.
3: Kalau di provinsi satuannya gitu 20 juta per unit dan bentuknya itu bahan.
0: Para petani diminta tidak khawatir untuk menjual jagung hasil panennya tahun ini ke Bulog Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 6.418 unit rumah tidak layak huni di Nusa Tenggara Barat mendapat program bedah rumah dari pemerintah pusat tahun ini. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Senin 25 Mei 2026. Harga jagung di tingkat petani di wilayah Lombok Selatan mulai mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut disambut baik para petani karena dinilai mampu membantu menutupi biaya produksi yang masih cukup tinggi. Meski demikian, petani berharap pemerintah dapat menekan harga pupuk dan memperbaiki akses distribusi hasil panen. Khalil Bisri melaporkan.
4: Kan katanya pupuk jangan diturunkan, malah harganya naik.
5: Harga jagung di tingkat petani di wilayah Lombok Selatan saat ini berada di kisaran 5.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai lebih baik dibandingkan beberapa waktu sebelumnya yang sempat berada di kisaran 5.300 hingga 5.400 per kilogram. Seorang petani jagung di Desa Kuang Rundun, Kecamatan Joroharu Muksin mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring mulai berkurangnya masa panen raya. Menurutnya permintaan jagung saat ini juga cukup tinggi, bahkan para pengepul dan pembeli sudah datang langsung ketika petani baru mulai melakukan panen.
4: Kalau harganya kemarin itu bervariasi, Pak. Ada yang 54, ada yang 53. Cuma akhir-akhir kemarin itu baru naik ke 55. Justru baru kita panen saja sudah tengkulaknya sudah datang itu.
5: Tingginya permintaan jagung disebut tidak hanya berasal dari Nusa Tenggara Barat, tetapi juga dari luar daerah seperti Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat petani merasa lebih nyaman untuk kembali menanam jagung. Namun demikian, para petani masih menghadapi sejumlah kendala, terutama tingginya biaya produksi dan distribusi hasil panen. Akses menuju lahan pertanian yang cukup sulit membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengangkatan hasil panen. Selain itu, harga pupuk juga disebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Ya, harga pupuk lah seperti yang kemarin itu. Kan katanya pupuk akan diturunkan, malah harganya naik. Yang kelompok tani tahun-tahun kemarin itu, kelompok tani 300 kan kalau kita bayar di kelompok. Untuk tahun ini bahkan sampai 350, Pak.
5: Para petani berharap pemerintah dapat menurunkan harga pupuk serta mempermudah akses distribusi pupuk bagi petani, khususnya petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Dengan kondisi harga jagung yang mulai membaik, petani berharap hasil pertanian tetap memberikan keuntungan dan biaya produksi dapat lebih ringan bagi para petani.
0: Petani jagung di Bima saat ini merasakan keuntungan dari hasil panen jagung karena harga yang diperoleh sangat menggembirakan. Salah seorang petani jagung di Kecamatan Sangar, Kabupaten Bima, Taufik mengungkapkan harga jagung saat ini berkisar 5.600 hingga 5.800 per kilogram. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berkisar 4.300 per kilogram, bahkan sampai di angka 3.000. Dengan harga tersebut, kata Taufik, maka keuntungan yang bisa dirasakan cukup besar dan mampu menutupi biaya tanam, obat, pupuk, dan lainnya.
2: Dan syukur alhamdulillah untuk tahun ini tentunya sudah ada peningkatan. Kami sangat bersyukur juga dengan harga jagung yang sudah ada peningkatan sekarang ini, kami bisa menyesuaikan dengan biaya-biaya tanam, perawatan, serta biaya panen untuk saat ini bisa disesuaikan semaksimal mungkin dan tentunya adalah keuntungan yang bisa didapatkan untuk kami para petani.
0: Menurut Taufik, untuk penjualan jagung, ada yang melalui tengkulak dan ada juga ke gudang Bulog. Di tengkulak, harga bisa mencapai 5.600 per kilogramnya, sedangkan di Bulog bisa mencapai 5.750 per kilogramnya. Taufik berharap harga jagung ke depannya bisa seperti tahun ini atau bahkan meningkat, agar petani benar-benar untung sehingga bisa sejahtera. Sementara itu pendengar, Bulog Bima mengalokasikan serapan jagung untuk Kabupaten Dompu sebesar 19.600 ton. Agar bisa dibeli sesuai harga acuan pembelian, petani diminta menjual segera setelah pengolahan pasca panen. Mujtahidin melaporkan.
6: Petani yang melakukan pemanenan ini.
7: Pemerintah Kabupaten Dompu menyarankan para petani jagung agar segera menjual hasil panennya setelah melalui proses pasca panen. Menimbun jagung dengan harapan harga akan naik dinilai justru dapat merugikan petani karena kualitas dan bobot jagung berpotensi menurun. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Sahrul Ramadan mengatakan penurunan kualitas jagung akibat penyimpanan terlalu lama kerap membuat harga jual tidak lagi sesuai harga acuan pemerintah atau HAP yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah melalui Bulog kini sudah mulai melakukan penyerapan jagung petani. Bahkan alokasi serapan jagung untuk wilayah Kabupaten Dompu tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Dompu mendapat alokasi serapan sebesar 19.600 ton dengan harga sesuai HAP mencapai Rp6.400 per kilogramnya.
6: Bagaimanapun juga kan di pihak pembeli itu memang kualitas juga itu di samping memang kadar air, ya kualitas untuk dimasukkan dalam dryer itu kan biasanya mereka memilih apa grade yang baik.
7: Ia menjelaskan jagung yang dapat diserap Bulog harus memenuhi standar yakni dalam kondisi bibil kering dengan kadar air maksimal 14% serta bebas dari kontaminasi zat berbahaya. Karena itu petani diminta tidak khawatir menjual hasil panennya. Selama memenuhi syarat pembelian sesuai HAP, Bulog dipastikan siap menampung hasil panen petani. Selain gudang Bulog di Dorotangga, fasilitas Crown Drying Center atau CDC di Kecamatan Manggelewa juga telah mendukung penyerapan jagung petani. CDC yang dibangun tahun 2020 dan mulai resmi beroperasi menyerap jagung petani pada tahun 2024 memiliki kapasitas penyimpanan mencapai 9.000 ton yang terbagi dalam 3 silo. Fasilitas itu juga didukung kapasitas pengering mencapai 240 ton per hari sehingga membantu petani mendapatkan kualitas jagung sesuai standar pembelian pemerintah. Syahrul Ramadan menambahkan turunnya harga jagung di tingkat petani yang tidak sesuai HAP umumnya dipengaruhi beberapa faktor terutama kadar air dan kadar hampa. Karena itu, petani diminta lebih jeli dalam melakukan perawatan dan pengelolaan pasca panen agar kualitas jagung tetap terjaga. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
0: Produktivitas jagung di Kabupaten Lombok Timur saat ini cukup tinggi sehingga mampu menjaga swasembada pangan daerah. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
8: Jadi kita tidak kekurangan hasil jagung yang kita miliki, tidak habis kita konsumsi. Dibawa keluar juga, ya kan tidak habis untuk kita konsumsi.
9: Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah swasembada pangan melalui tingginya produktivitas tanaman jagung. Komoditas jagung dinilai semakin menjanjikan bagi para petani karena mampu memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan sejumlah komoditas pertanian lainnya. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin mengatakan, tingginya hasil produksi jagung membuat komoditas tersebut banyak dipasarkan hingga keluar daerah. Pemerintah daerah juga terus menjaga stabilitas harga melalui penerapan harga pembelian pemerintah HPP jagung. Untuk jagung dengan kadar air 18-20%, harga ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram. Sedangkan jagung dengan kadar air 14% dihargai Rp6.400 per kilogram. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan keuntungan yang layak bagi para petani. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog agar hasil panen jagung petani tetap terserap dengan baik. Langkah itu dilakukan guna menjaga kestabilan harga dan memastikan hasil produksi petani memiliki pasar yang jelas. Dukungan terhadap petani juga diperkuat melalui program Lumbung Pangan Jagung yang menjadi salah satu program unggulan Basnas Nasional. Melalui program itu, petani mendapatkan bantuan modal usaha, sarana produksi pertanian hingga pendampingan teknis. Pemerintah daerah juga berencana memberikan bantuan pupuk gratis apabila program tersebut diperluas.
8: Ya, bahkan kalau jagung kita itu sudah dibawa keluar semua. Ya, ini yang kami akan koordinasi karena kita harus khawatir harga HPP tetap akan dikendalikan. Bulog nanti kita akan minta bagaimana dia menyewa tempat. Yang penting sekarang uangnya yang kita harus siapkan dulu di Bulog ini. Kita akan intervensi. Kami juga memerlukan bantuan tetap dari pusat. Ya, kita berharap lebih luas lagi binaan beliau. Tapi yang jelas kami juga dari Pemda Lombok Timur, kalau beliau memberikan dalam bentuk biaya, kami juga memberikan dalam bentuk pupuk gratis. Ya, kami berikan pupuk NPK gratis kepada masyarakat dan kelompok petani kita, itu juga sebagai support, sebagai penyemangat saja.
9: Saat ini luas lahan jagung di Lombok Timur mencapai sekitar 17.000 hektar. Dari total lahan tersebut, rata-rata produksi jagung tongkol mencapai 12 ton per hektar, sedangkan jagung pipilan kering berada pada kisaran 7 hingga 8 ton per hektar. Dikatakan Bupati, tingginya minat masyarakat untuk menanam jagung membuat pemerintah optimis, khususnya terhadap keberlanjutan sektor pertanian di Lombok Timur. Pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui program Hutan Kemasyarakatan atau HKM. Program HKM diharapkan mampu mendukung perluasan area tanam jagung, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di Lombok Timur.
0: Petani di berbagai daerah menyambut positif langkah pemerintah dalam menjamin penjualan jagung sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberi kepastian harga sekaligus melindungi petani dari permainan tengkulak yang selama ini kerap membuat harga jagung anjlok saat panen raya. Berikut tanggapan mereka.
10: Nama Julhadi Jamil, warga Dagaraga, Kuripan. Menurut saya, kebijakan penjualan sesuai harga HPP menjadi harapan baru bagi masyarakat tani. Menurut saya, selama ini petani sering berada pada posisi sulit ketika harga jagung tiba-tiba turun drastis di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kalau harga jagung dijamin sesuai HPP, tentu petani merasa lebih tenang. Kami bisa menutup biaya tanam dan masih mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan keluarga. Kadang kami tidak punya pilihan selain menjual murah karena kebutuhan mendesak. Dengan adanya jaminan ini, kami berharap kesejahteraan petani bisa meningkat.
11: Menurut saya, menilai kebijakan itu sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat tani. Selama ini, harga jagung sering anjlok ketika produksi melimpah. Sementara biaya produksi terus meningkat, mulai dari pupuk, bibit, hingga ongkos tenaga kerja. Memang, pemerintah harus benar-benar hadir dalam mengawal kebijakan tersebut hingga ke lapangan. Petani memang membutuhkan kepastian harga agar tetap semangat meningkatkan produksi pertanian.
12: Budi dari masyarakat Lombok Barat. Terkait dengan harga pembelian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tentu selama ini kan petani menurut saya itu sering rugi, Pak. Karena harga turun saat panen besar. Dengan adanya jaminan harga sesuai HPP, tentunya kami merasa lebih dihargai.
0: Para petani diminta tidak khawatir untuk menjual jagung hasil panennya tahun ini ke Bulog Nusa Tenggara Barat. Pasalnya Bulog menargetkan serapan sebanyak 200 ribu ton jagung di NTB dengan HPP 5.500 per kilogram. Berikut wawancara Ahmad Yani bersama Wakil Pimpinan Wilayah Bulog NTB Rizal P. Sukmajaya.
13: Pak Wapim, ini kan para petani jagung di Nusa Tenggara Barat sudah mulai masuk ke masa panen lah dalam beberapa pekan terakhir ya. Nah, bagaimana komitmen Bulog sendiri dalam menyerap hasil pertanian mereka, khususnya komoditas jagung?
1: Oke. Prinsip kalau Perumbulokan Wilayah NTB tetap melakukan penyerapan sesuai dengan yang ditugaskan ke Perumbulokan Wilayah NTB. Untuk penyerapan jagung sampai dengan saat ini kami sudah realisasikan total kurang lebih 48 ribu ton jagung yang sudah kami serap dari tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir 19 Mei ini kita sudah serap total 48 ribu ton, Pak, untuk jagung. Di wilayah NTB, seluruhnya dari wilayah provinsi NTB.
13: Memang tahun ini kita punya target serapan berapa, Pak Wapim?
1: Kalau untuk target tahun 2026 kita diberikan target oleh kantor pusat sebesar 200 ribu ton, Pak.
13: 200 ribu ton ya?
1: 200 ribu ton. Jadi secara nasional target kita ke Perumbulok itu 1 juta ton. Untuk khusus provinsi NTB atau kan wilayah NTB itu 200 ribu ton, Bang. Untuk target jagung pipil kering.
13: Kita cukup yakin, Pak Wapim, bisa capai itu?
1: Kalau posisi ini kita masih tetap upayakan, Bang. Karena sampai dengan saat ini kita sudah serap total 48 ribu ton jagung pipil kering, jadi ini kami tetap upayakan serap, dan sampai hari ini pun kami lagi masih melakukan penyerapan. Rata-rata per hari itu bisa 500 sampai 1000-an, Bang.
13: Oh, 500 sampai 1000-an ton ya. Soal harga pembelian harga pembelian produk atau HPP kita di jagung, Pak Wapim, itu berapa dan seberapa mudah petani bisa menjual hasil panennya ke Bulog?
1: Jadi kalau untuk HPP penugasan pemerintah, Bang, itu ada di ada dua skema HPP yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama di harga 5.500 per kilogram, itu untuk jagung pipil kering dengan kadar air 18% sampai 20%. Kemudian untuk yang di gudang Perum Bulog itu ditetapkan sebesar 6.400 per kilogram dengan spesifikasi kadar air 14% dan alfa toksin 50 ppb, Bang.
14: Iya. Ada mekanisme khusus enggak petani menjual hasil panennya ke Bulog? Maksudnya persyaratan yang mereka harus lalui begitu?
1: Tidak ada, Pak. Kalau untuk dengan Perum Bulog langsung nanti itu pembelian di kalau di gudang Perum

0: diberikan adalah harga 6.400 per kilogram, jagung bibil kering dengan kadar air 14%, dan aflatoksin maksimal 50.
1: Siap, siap, siap. Pak Wapim, terima kasih
0: banyak. Pak Yani.
1: Oke, terima kasih banyak waktunya untuk RRI ya.
0: Ya, siap.
2: Ya, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 6.418 unit rumah tidak layak huni di Nusa Tenggara Barat mendapat program bedah rumah dari pemerintah pusat tahun ini. Melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, masyarakat mendapat bantuan senilai 20 juta per unit dengan tujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang lebih layak, sehat, dan aman. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Detail informasi kegiatan BSPS, total lokasi Nusa Tenggara Barat 6.418 unit.
4: Pemerintah pusat mulai menggulirkan program bedah rumah dalam skala besar di Nusa Tenggara Barat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebanyak 6.418 unit rumah tidak layak huni akan direnovasi lewat program bantuan stimulan perumahan swadaya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman NTB, Lalu Kusuma Wijaya menjelaskan, program ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas hunian warga yang selama ini masih tinggal di rumah tidak layak huni. Selain itu, untuk menekan kawasan permukiman kumuh di berbagai daerah di NTB.
5: Tapi sebenarnya tujuannya kan ya untuk ngurangin kawasan kumuh dan rumah tidak layak ini sebenarnya. Tetap gitu, cuma nama programnya ini kan BSPS, kan gitu ya namanya. Ini kan dari Kementerian PKP. Kalau di RTLH kan nanti itu dari daerah juga kan melaksanakan ya, kegiatan-kegiatan RTLH.
4: Kusuma Wijaya mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 576 unit dialokasikan untuk Kabupaten Lombok Barat. Setiap penerima bantuan mendapatkan stimulan sebesar 20 juta rupiah per unit. Dana itu dibagi menjadi 17,5 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk biaya upah tukang. Menurut dia, bantuan yang diberikan umumnya tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan material bangunan agar proses renovasi dapat berjalan sesuai kebutuhan penerima.
5: Kalau di provinsi, satuannya gitu 20 juta per unit dan bentuknya itu bahan plus ongkos 3 juta. Iya, ongkos buatnya lah. Entah dia mau mandiri atau ngajak tukang ya, tapi ongkos pasang.
6: Untuk
5: usulan sih. Usulkan ya. Mereka diusulkan. Kalau saya lihat di sini kan ada beberapa usulan juga disampaikan. Emang tentu usulan nggak mungkin semuanya ya mungkin ya.
4: Program bedah rumah ini menjadi salah satu intervensi pemerintah pusat dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di NTB. Dengan skema stimulan, pemerintah berharap perbaikan rumah dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan dukungan material dan pendampingan teknis.
2: Sementara itu, kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait penghapusan catatan pinjaman di bawah 1 juta rupiah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK memberi peluang besar bagi masyarakat untuk kembali mengakses kredit perbankan termasuk kredit rumah subsidi. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
7: Jadi beliaulah yang bolak-balik ke PKP untuk berkoordinasi dengan OJK.
8: Penghapusan catatan pinjaman di bawah 1 juta rupiah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK oleh Otoritas Jasa Keuangan memberi peluang besar bagi masyarakat untuk kembali mengakses kredit perbankan termasuk kredit rumah subsidi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Rei Nusa Tenggara Barat, Heri Atmaja mengatakan, selama ini banyak calon pembeli rumah subsidi gagal memperoleh pembiayaan karena terkendala catatan pinjaman online bernilai kecil yang tercatat dalam SLIK. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama OJK setelah muncul banyak keluhan masyarakat dan pengembang terkait sulitnya akses pembiayaan akibat pinjaman online.
7: Sangat banyak sekali, itu ribuan, datanya ribuan. Ribuan itu rata-rata sih permasalahan karena pinjol, rata-rata pinjol.
9: Pinjol
7: ya? Ya, jadi mungkin konsumen ini mau melunaskan tapi kayaknya password lupa, kemudian mungkin HP hilang atau emailnya dia lupa dan sebagainya. Untuk melunaskan itu enggak ada tempat karena pinjol itu. Karena kan gampang lewat aplikasi kan dia. Nah, untuk melunaskan itu perbankan kan minta surat pelunasan ya sebenarnya. Nah, itu yang bermasalah selama ini. Jadi banyak teman-teman konsumen itu terjebak di situ.
8: Heri menjelaskan, persoalan pinjaman online menjadi salah satu hambatan besar dalam penyaluran rumah subsidi. Dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit,

0: hanya satu orang yang dinyatakan lolos pembiayaan. Ia menambahkan, banyak masyarakat sebenarnya mampu membeli rumah, namun terhambat persoalan administrasi pinjaman online, seperti lupa kata sandi, email, atau nomor telepon yang sudah tidak aktif.
1: Setelah menyampaikan permasalahan ini, alhamdulillah OJK itu sekarang tidak menampilkan yang pinjaman di bawah 1 juta. Jadi teman-teman yang ada bermasalah dengan itu, tinggal ngajukan aja, itu tidak terlihat lagi. Tidak ada lagi nanti yang tersendat call 3, call 4, dan sebagainya itu. Gara-gara yang pinjaman yang kurang sedikit.
0: Rei NTB juga menyambut baik kebijakan tersebut, karena dinilai dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah kembali memiliki akses terhadap rumah subsidi. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan 3 juta rumah. Heri mengimbau masyarakat tidak ragu membeli rumah subsidi melalui pengembang anggota REI dan memastikan pihaknya terus berupaya menyediakan hunian berkualitas bagi masyarakat.
2: Teman-teman media yang... Pemerintah Kota Mataram dipastikan menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban dengan bobot mencapai 979 kg tersebut menjadi salah satu hewan kurban terbaik hasil seleksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fatmawati melaporkan.
3: Kita sangat berterima kasih sekali mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan kualitas hewan kurban dari sisi berat, dari sisi kesehatan, dari sisi segalanya.
4: Asisten Satu Sekretariat Daerah Kota Mataram, Lalu Mertawang, mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bentuk perhatian khusus pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Mataram. Pihaknya sangat bersyukur mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban yang diberikan ke Kota Mataram merupakan sapi dengan kualitas terbaik. Menurut Mertawang, penentuan sapi kurban dilakukan berdasarkan hasil kajian dan seleksi ketat oleh tim sekretariat negara bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses seleksi mempertimbangkan standar berat kesehatan dan kualitas hewan secara menyeluruh. Ia menjelaskan sapi bantuan Presiden berasal dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak didatangkan dari luar daerah. Namun sapi tersebut tidak harus berasal dari Kota Mataram apabila spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah setempat.
3: Soal misalnya tidak tersedia dari peternak di dalam wilayah Kota Mataram, bukan berarti karena tidak terpilih. Tetapi itu karena memang spesifikasinya yang khusus, harus dengan berat berapa, ya, dengan tingkat kesehatan seperti apa, ya, standar-standar itu manakala tidak dipenuhi di wilayah administratif kabupaten kota itu, maka bisa diambil dari wilayah di luar kabupaten kota tersebut.
4: Rencananya sapi kurban Presiden akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskana yang dijadwalkan penyerahan sapi kurban Presiden berlangsung di Masjid Nurul Yakin Bebidas. Sebelumnya Wali Kota Mataram juga dijadwalkan menyerahkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Raudatul Jannah usai pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan parkir timur Lombok Epicentrum Mall. Mertawang menilai tradisi penyaluran hewan kurban Presiden merupakan simbol kuat hubungan harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud meminta para GTT dan tenaga honorer di sekolah negeri untuk tidak cemas perihal terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Dipastikan para GTT dan tenaga honorer tersebut akan tetap bisa mengajar dan bekerja di sekolah masing-masing. Randy Pratama melaporkan.
5: Itu semata-mata mengacu pada kontrak.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap dan honorer di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Pastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Menurut Amir, surat edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non-aparatur sipil negara, termasuk guru GTT dan honorer yang selama ini bertugas di Satuan Pendidikan Negeri. Amir menjelaskan, batas penugasan hingga 31 Desember 2026 hanya menyesuaikan masa kontrak kerja tahunan di sekolah. Bukan berarti tenaga honor akan diberhentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga tengah menyiapkan berbagai skenario agar para GTT dan honorer tetap dapat bertugas di sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
5: Itu semata-mata mengacu pada kontrak mereka dengan sekolah itu selama 1 tahun. Artinya 2027 dan seterusnya itu mungkin sedang disiapkan skenario-skenario oleh pemerintah pusat sekarang agar mereka ini tetap bisa ditugaskan di satuan pendidikan yang memang masih membutuhkan atau kekurangan guru.
6: Selain itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan para GTT mengikuti seleksi aparatur sipil negara secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Saat ini, jumlah tenaga GTT, honorer, dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 1.576 orang.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Barat bersama Bea Cukai Kepolisian serta unsur polisi militer berhasil mengungkap upaya penyelundupan rokok ilegal dalam jumlah besar yang diduga berasal dari Surabaya dan akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok serta Sumbawa. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
7: Jadi berdasarkan info dari masyarakat bahwa ada pergerakan rokok ilegal dari Surabaya. Ya.
8: Aksi penyelundupan rokok ilegal lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Lombok Barat, bersama tim gabungan dari Bea Cukai, Kepolisian, dan unsur pengamanan pelabuhan, melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar. Setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah, Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigakan membawa barang ilegal. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.
9: Jadi di bagian atas ditaruh mie, di bawah mie itu baru ditaruh rokok yang ilegal itu dengan berbagai macam merek. Bukti kita langsung bawa ke Bea Cukai, kita hitung total semuanya itu jumlah batangnya itu 1.003.040 batang. Kalau dihitung nilai barang itu 1.499.000.000 sekian. Itu nilai barang. Kalau dihitung potensi kerugian negara itu 978.000.000.
8: Pihak Satpol PP Lombok Barat menegaskan seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang.
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Sementara Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI Nusa Tenggara Barat, mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksebisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Usulan itu menjadi langkah awal untuk menjaring atlet potensial lari trail di Nusa Tenggara Barat. Tim formatur penyusun kepengurusan ALTI NTB masa bakti 2026 hingga 2030, Ahmad Rizkan Sani mengatakan, ALTI masih tergolong organisasi baru sehingga cabang olahraga lari trail belum masuk dalam daftar resmi cabang olahraga Perprov NTB. Namun ALTI NTB telah mengajukan agar lari trail dapat dipertandingkan sebagai cabang eksebisi. Menurut Rizkon, status eksebisi tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan potensi atlet lari trail di Nusa Tenggara Barat, sekaligus memulai penjaringan dan pembinaan atlet secara lebih terstruktur.
10: Sehingga dengan eksebisi ini bisa mulai menjaring calon-calon atlet lari trail yang ada di NTB. Nah, nanti dari situlah kita melihat potensi-potensi yang bisa kita usulkan untuk di Platda dan nanti kemudian menjadi PON gitu ya.
2: Menurut Rizkan, NTB memiliki target besar pada cabang olahraga lari trail di masa mendatang. ALTI juga disebut menjadi salah satu cabang olahraga privilege daerah yang akan dipertandingkan pada PON 2028 dengan target meraih medali emas. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Para petani diminta tidak khawatir untuk menjual jagung hasil panennya tahun ini ke Bulog NTB. Sebanyak 6.418 unit rumah tidak layak huni di Nusa Tenggara Barat mendapat program bedah rumah dari pemerintah pusat tahun ini. Saya Nisuandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 25 Mei 2026. Topik hari ini terkait dengan kenaikan HPP jagung yang sudah mulai terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tentunya juga ini menjadi ketetapan ataupun aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional hingga mungkin memang harus dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu nanti selama 50 menit ke depan pendengar, kami mengundang Anda. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WN telah kami sediakan. Pemerintah telah menetapkan HPP atau harga pembelian pemerintah jagung tahun 2026 sebesar Rp5.500 per kilogram. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, maksud kami terputus. Kita akan coba lagi, pendengar. Kami mengundang Anda untuk bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. HPP jagung pada tahun 2026 ini sudah ditetapkan di angka 5.500 per kilogram. Itu untuk jagung dengan kadar air 18-20% di tingkat petani. Sementara untuk penyerapan di gudang bulog dengan kadar air maksimal 14% ini harganya mencapai Rp6.400.000 per kilogram. Dan untuk jagung kemasan, sementara untuk jagung curah ini harganya Rp6.250.000 per kilogram. Nah, di Nusa Tenggara Barat ini pun dengan adanya penetapan HPP atau harga pembelian pemerintah jagung ini menjadi perhatian besar karena NTB merupakan salah satu sentra produksi jagung nasional, terutama mungkin di Pulau Sumbawa ya, ini tersebar di beberapa kabupaten kota di Pulau Sumbawa, khususnya yang ada di wilayah Bima, kemudian juga wilayah Dompu hingga wilayah Sumbawa. Ini rata-rata memang wilayah kita ataupun tanah-tanah kita, khususnya yang di baik itu di area tadah hujan dan sebagainya, ini rata-rata sudah ditanami oleh jagung, sehingga ini menyebabkan NTB ini bisa menjadi sentra ataupun salah satu sentra produksi jagung nasional yang cukup tinggi. Nah, untuk itu pendengar, kami mengundang Anda bergabung, silakan. Mungkin ada dari Anda yang saat ini menjadi petani jagung atau mungkin juga ada saat ini Anda yang baru saja menjual jagung, apakah sudah sesuai dengan HPP yang ditetapkan, atau mungkin juga ada dari Anda yang memang saat ini dalam proses penanaman jagung. Nah, gimana nih arah kedepannya untuk penjualannya? Silakan. Kami mengundang Anda untuk bergabung pendengar melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB begitu ya, beberapa waktu lalu pun sudah meminta agar harga pembelian jagung ini tetap mengikuti HPP agar petani tidak merugi saat panen raya. Nah, sudah ada peringatan ya ataupun sudah ada warning dari pemerintah daerah. Dalam hal ini langsung diingatkan oleh Gubernur NTB bagaimana agar petani kita ini tidak merugi, dan tentunya juga tidak ada modus-modus seperti dulu mungkin tengkulak belinya lebih murah kemudian nanti dijual ke bulog dan harga yang cukup tinggi. Nah, silakan. Sembari kami menunggu Anda pendengar bergabung juga pada pagi hari ini, kami akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Mataram. Tentunya kami tetap mengundang Anda, pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa melalui 0818-02-056000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat ini menegaskan komitmennya untuk terus menyerap hasil panen jagung petani kita di tengah musim panen yang mulai berlangsung di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat beberapa bulan terakhir ini. Hingga Mei 2026 pun diklaim ataupun tercatat gitu ya, dari Bulog NTB ini telah menyerap sekitar 48 ribu ton jagung pipil kering dari sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa. Nah, penyerapan ini pun disebut menjadi bagian dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan juga mendukung kesejahteraan petani. Nah, untuk tahun 2026 ini pun target sendiri begitu ya, untuk penyerapan jagung pipil kering itu sebesar 200 ribu ton. Target tersebut pun merupakan bagian dari target nasional Bulog sebesar gitu ya, 1 juta ton jagung. Bulog pun optimistis nanti penyerapan ini ataupun target ini 200 ribu ton ini akan tercapai hingga seluruh petani jagung kita di Nusa Tenggara Barat kita ini panen gitu secara keseluruhan, karena rata-rata ini sekitar panennya ini petani-petani kita ini di Nusa Tenggara Barat ini sekitar 500 hingga 1000 ton per hari. Nah, ini pun terus dikejar oleh Bulog. Yang paling penting juga adalah bagaimana agar memastikan harga dari jagung hasil pertanian kita di Nusa Tenggara Barat ini tetap sesuai dengan harga pembelian pemerintah ataupun HPP, di mana tadi HPP-nya itu di harga Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipil dengan kadar air 18 hingga 20%. Sementara untuk jagung yang diserap di gudang Bulog dengan spesifikasi kadar air 14% dan juga aflatoksin gitu ya, maksimal 50 PPB dengan harga yang ditetapkan tadi yaitu mencapai Rp6.400 per kilogram. Nah, ini artinya sudah ada harga-harga berbeda disesuaikan dengan tingkat kadarnya yang sudah ditetapkan melalui tadi harga pembelian pemerintah atau HPP. Petani pun diminta tidak khawatir terkait dengan mekanisme penjualan hasil panen ke Bulog karena prosesnya ini pun dinilai akan sangat mudah tanpa persyaratan yang rumit. Nah, ini artinya nanti mungkin bisa langsung menghubungi pihak Bulog, kemudian juga menyerahkan hasil taninya hingga nanti akan dibayar sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ataupun dalam hal ini Bulog. Nah, silakan pendengar, mungkin ada pendapat dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-056000 ataupun bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara pun untuk yang masih menjadi kendala operasional selama ini dalam penyerapan jagung ini, memang diketahui sering sekali terkendala karena gudang Bulog yang harus memenuhi kriteria suhu dan juga kelembapan khusus. Namun tidak perlu dikhawatirkan karena Bulog sudah menyiasatinya ataupun sudah memiliki langkah untuk menyiasatinya. Salah satunya itu adalah melelang stok yang ada agar ruang gudang kembali tersedia untuk menampung panen petani yang memang dikatakan baru saja panen di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk serapan sendiri memang dipastikan saat ini begitu ya, tim dari Bulog gitu ya, terus turun ke lapangan untuk menyerap hasil pertanian petani-petani kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan tentunya juga bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada yang dirugikan, baik itu pihak Bulog kemudian juga pihak petani itu sendiri. Kami mengundang Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda kembali. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami terkait dengan jagung ini. Saat panen jagung serentak beberapa bulan lalu gitu ya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pun mengingatkan terkait dengan tantangan lahan dan juga pasca panen. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri pun menegaskan bahwa pentingnya perlindungan lahan pertanian produktif di tengah pesatnya pertumbuhan permukiman khususnya di beberapa kabupaten kota di NTB, dalam hal ini Lombok Barat. Nah, dalam hal itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pun Wabub meminta juga agar pemerintah kabupaten untuk memperketat implementasi rencana tata ruang wilayah RTRW untuk membatasi alih fungsi lahan demi menjaga keberlanjutan swasembada pangan di Nusa Tenggara Barat. Ia pun berharap RTRW yang telah disetujui pemerintah pusat dapat dijalankan secara konsisten sehingga tidak terlalu banyak mengurangi lahan-lahan produktif. Nah, ini artinya meskipun memang swasembada pangan digalakkan, namun di sisi lain masyarakat kemudian juga pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini diingatkan untuk memahami juga ataupun mempertimbangkan bagaimana agar alih fungsi lahan itu tidak menimbulkan ataupun tidak merugikan salah satu pihak, kemudian juga salah satu hal-hal penting khususnya dalam mendukung fungsi dan juga bagaimana nantinya alih fungsi lahan kita ini bisa tetap terjaga ataupun tidak semakin marak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya pendengar, untuk topik hari ini terkait dengan HPP, baik itu melihat dari bagaimana dari sisi peluang bisnisnya, kemudian juga pengolahan dan juga nilai tambah produk turunan jagung, nanti pada sesi kedua kita akan coba langsung diskusi bersama dengan dosen sekaligus ketua LPPM dari Universitas Mataram. Kita akan mengetahui secara rinci kemudian bagaimana sih peluang bisnisnya ke depan, kemudian juga apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dan yang penting tadi adalah apakah sejauh ini ada hal-hal yang perlu dievaluasi dalam hal penyerapan jagung kita, apakah sudah sesuai dengan HPP ataupun hal lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sembari kami menunggu untuk sesi kedua, pendengar, terlebih dahulu kita akan sama-sama menanti dan mengikuti Warta Berita Jakarta Nasional berikut ini.
5: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
6: Halo Mister, where are you from?
7: Bicara bahasa Indonesia saja.
6: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
7: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
6: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
7: Soekarno, benar?
6: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
7: Burung Garuda ya.
6: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
7: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
6: Di mana ya?
7: Pulau Bintan tahu?
6: Saya nggak tahu, Mister.

0: Mesir yang juga telah membantu
1: khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
2: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta